0: Kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, dan Kamala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu, Sumatera Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
3: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
6: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
3: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
7: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
3: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
8: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
3: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
10: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Fedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Protokereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
11: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finis Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finis sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Tamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
2: Mereka Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
13: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Kalau tidak senang, penonton akan kita
1: lihat tuh, keren ya pengacaranya. Pakai toga warna hitam.
2: Ih, iya ya, kelihatan rapi terus profesional. Eh, tapi kenapa ya toga pengacara itu warna hitam?
3: Tahukah kamu makna dari warna hitam pada toga pengacara? Warna hitam pada toga pengacara merupakan simbol kewibawaan, keadilan, dan netralitas. Pada zaman Romawi dan Eropa abad pertengahan, hakim dan pengacara memakai jubah panjang sebagai simbol pengetahuan dan kehormatan. Tradisi itu dibawa sampai sekarang termasuk ke sistem hukum Indonesia. Jadi, toga itu bukan cuma soal gaya, tapi memiliki makna yang mendalam soal integritas, keadilan, dan tanggung jawab moral.

Hari ini cuacanya cerah, panas terik di luar sana ya. Bersiap untuk Anda yang akan berlibur, menikmati waktu akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tercinta, yang hari ini juga punya rencana mau jalan-jalan atau mungkin akan menghabiskan waktu liburannya di rumah saja. Apa saja nih kegiatan Anda ya? Silakan bisa update informasi yang ingin Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama.

pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Anda untuk liburan di akhir pekan kali ini sudah banyak persiapan yang mau dibawa ya untuk berlibur ke tempat-tempat wisata atau mungkin di akhir pekan kali ini karena di penghujung bulan Agustus sehingga harus berlibur ke rumah saudara atau mungkin akan menghabiskan waktu liburan di rumah saja. Kemanapun, dengan siapapun hari ini liburannya dan tujuannya kemanapun itu semoga tetap berbahagia selalu ya. Dan pagi ini jangan lupa sarapan pagi untuk Anda yang akan memulai aktivitas-aktivitas berat ya. Hari ini mungkin banyak juga yang masih bekerja ataupun masih harus ke lapangan untuk bekerja. Jadi pastikan konsentrasi Anda penuh untuk bisa diisi dengan energi-energi baru di pagi hari ya. Dengan sarapan yang sehat ya, hari ini banyak sih sebenarnya sarapan-sarapan yang dapat mendukung aktivitas Anda. Tidak mesti yang berat-berat seperti nasi goreng, lontong, nasi gurih atau nasi uduk ya, mie balap. Tapi pilihan untuk sarapan sehat itu ada di sarapan-sarapan yang mengandung karbohidrat protein yang tinggi juga. Seperti telur rebus ya, kemudian ubi rebus atau ubi kukus, kemudian buah-buahan seperti alpukat, ya pisang. Nah, yang seperti itu sarapan-sarapan sehat yang tentunya dapat mendukung aktivitas Anda di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap berolahraga pagi supaya tetap menjaga kesehatan, kebugaran tubuh jasmani dan rohani di pagi hari ini. Mulai hidup sehat, mulai untuk tetap semangat.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih, pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Saudara pendengar, Indonesia resmi memasuki fase aging population berdasarkan Supas 2025. Proporsi lansia mencapai 11,97% dari total penduduk. Selain itu, sekitar 25,17 juta keluarga tercatat memiliki sedikitnya satu anggota lansia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah generasi sandwich, yaitu kelompok usia produktif yang harus memenuhi kebutuhan anak sekaligus merawat orang tua. Fenomena ini menjadi tantangan sosial dan ekonomi yang perlu diantisipasi melalui kesiapan finansial serta penguatan perlindungan sosial.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Saudara pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Medan pagi ini. Setelah menyukseskan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, tentu persiapan berikutnya adalah hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional yang akan kita semarakan pada tanggal 11 September 2026. Dan tentunya RRI Medan bersama dengan panitia pelaksanaan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini terus dimatangkan. Ada sejumlah kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan menuju acara puncak Hari Radio Republik Indonesia. Di mana untuk kegiatan-kegiatan ataupun rangkaian acara yang akan berlangsung itu ada acara RRI Fest yang akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 yang akan diselenggarakan di RRI Medan dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Rangkaian acara ini turut di perlombakan sejumlah perlombaan-perlombaan kreatif begitu ya. Dan untuk kegiatan dari RRI Fest sendiri menjelang sepekan ya pelaksanaan puncak dari RRI Fest ini, panitia juga sudah memastikan persiapan baik sarana dan prasarana serta akomodasi yang telah berjalan sesuai dengan jadwal. Untuk itu Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Medan Henry Setiawan Halawa mengatakan bahwa tim panitia sudah menyiapkan berbagai seluruh rangkaian dan proses persiapan termasuk untuk rangkaian kegiatan perlombaan dan bakti sosial. Henry Setiawan juga menambahkan langkah strategis sudah dilakukan diantaranya sosialisasi dengan masyarakat, audiensi hingga kerjasama dengan berbagai pihak sponsor. Sinergi tersebut dibangun untuk memastikan kebutuhan teknis dan operasional yang dapat dipenuhi secara optimal menjelang hari pelaksanaan. Dalam kegiatan RRI Fest 2026, nanti RRI Medan akan menggelar rangkaian acara diantaranya senam sehat, cek kesehatan gratis, ada juga bazar UMKM, serta lomba mewarnai tingkat TK. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat mengaksesnya melalui portal berita kami di rri.co.id.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini, saudara pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan bangga menyambut pelaksanaan IMTGT Ministerial Meeting yang akan berlangsung pada 7 hingga 10 September 2026 di JW Marriott Hotel Medan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam memperkuat kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau IMTGT. Melalui berbagai agenda strategis, mulai dari pertemuan pejabat senior, forum chief ministers and governors, ministerial meeting hingga business matching. Bersama memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, membuka peluang investasi dan kolaborasi, serta mengangkat potensi Sumatera Utara di tingkat internasional. Untuk itu, mari sukseskan IMTGT Ministerial Meeting 2026 dan tunjukkan bahwa Sumatera Utara siap menjadi bagian penting dalam pertumbuhan dan kemajuan kawasan.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Medan pagi ini. Saudara pendengar, Garuda Indonesia Travel Festival di Kota Medan 2026 resmi digelar sejak 28 Agustus kemarin yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang, bertempat di Main Atrium Sun Plaza Medan. Berbeda dengan gelaran di tahun-tahun sebelumnya, dalam Travel Festival kali ini menggabungkan Garuda Indonesia Travel Fair dan Garuda Indonesia Umroh Travel Fair dalam satu rangkaian acara. Secara keseluruhan, Garuda Indonesia Travel Festival menghadirkan sedikitnya 390 ribu kursi penerbangan dengan menawarkan harga khusus. Pada kesempatan ini, Garuda Indonesia Travel Festival Medan yang menghadirkan GATF menawarkan harga terbaik untuk perjalanan domestik internasional dari Medan, Jakarta untuk periode perjalanan hingga Agustus 2027. Mengusung tema besar Where Every Journey Begins, Garuda Indonesia Travel Fair 2026 Kota Medan dibuka secara resmi oleh Medan Branch Manager Bobby Pratama Saragih. Dan tahun ini digelar serentak di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Bali, Makassar, dan Jayapura bersama Bank Mandiri sebagai partner. Dan tentunya saudara pendengar, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan juga mengatakan bahwa Garuda Indonesia Travel Festival ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus membuka akses perjalanan yang lebih luas sekaligus memperkuat konektivitas sebagai penggerak pariwisata dan aktivitas ekonomi. Informasi tadi kami lansir dari kantor berita Antara.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Saudara pendengar, kalau Anda sedang liburan ke Samosir, destinasi yang satu ini wajib Anda kunjungi ya. Salah satunya adalah Menara Pandang Tele yang menyajikan panorama Danau Toba yang begitu memukau secara 360 derajat dari atas ketinggian. Dari sini Anda bisa menyaksikan kemegahan Bukit Sibeabea, cantiknya air terjun Efrata, hingga tingginya Gunung Pusuk Buhit secara langsung. Menara ini terdiri dari 3 area menarik, mulai dari Skybridge, Skywalk, hingga area Tarombo, tempat mengenal silsilah marga Batak. Sebuah sudut pandang terbaik untuk menikmati keindahan lanskap alam Danau Toba yang tiada duanya. Jadi di akhir pekan kali ini, mungkin Anda bisa singgah ke sana, ajak keluarga, saudara jalan-jalan untuk menghabiskan waktu liburan akhir pekan Anda di Samosir.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur

Anda sedang mendengarkan Medan Pagi ini, saudara pendengar, untuk kita semuanya ya. Tidak hanya saya, Anda, dan juga keluarga tercinta di rumah yang saat ini sedang menerapkan pola hidup dan juga pola makan yang sehat, tentunya harus memperhatikan beberapa hal yang dilarang oleh dokter gizi. Jadi ada beberapa hal yang dilarang, seperti halnya makan gula dan juga makan tepung. Dokter gizi membeberkan 4 manfaat utama dari berhenti makan gula dan tepung. Yang pertama itu bisa mencegah penumpukan lemak visceral. Jadi kelebihan gula dan tepung dalam tubuh akan disimpan dalam menjadi lemak ya, terutama lemak visceral yang memicu perut buncit. Menyetop asupannya secara otomatis menekan resiko penumpukan lemak berbahaya. Kemudian menurunkan resiko inflamasi. Berkurangnya asupan gula dan olahan tepung secara langsung dapat menurunkan tingkat peradangan atau inflamasi kronis di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan pencernaan meningkat ya. Bakteri baik di dalam usus menjadi lebih seimbang karena tidak lagi dibebani oleh makanan tinggi gula dan olahan tepung yang memperberat kerja pencernaan. Fokus dan energi lebih stabil. Ini membuat tubuh menjadi tidak mudah mengantuk di siang hari serta kemampuan konsentrasi dan fokus meningkat tajam. Itu dia dokter gizi yang menyarankan ada 4 perubahan besar yang akan langsung terasa di tubuh kita, pendengar, kalau kita mencoba dan berusaha untuk mengurangi 2 bahan tadi, yaitu gula dan tepung.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Pagi ini, selamat beraktivitas semuanya ya, dan selamat berlibur di akhir pekan kali ini. Kemana hari ini tujuan Anda liburan? Bersama siapa? Ya, tentunya semoga semuanya tetap berbahagia selalu dan tetap hati-hati di jalan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat-tempat wisata ataupun yang hari ini masih bekerja juga ya. Tetap semangat semuanya di akhir pekan kali ini. Anda dapat mengabarkan informasi terkini kepada kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Ada informasi atau peristiwa-peristiwa penting apa sajakah hari ini yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Silakan kami tunggu melalui WhatsApp di 0811616943.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

mulai dengan terbang membawa kita pada pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Indonesia dan Malaysia berkolaborasi mengembangkan baterai Nusantara melalui National Battery Research Institute dan Nano Malaysia Berhad yang menggunakan katoda berbasis nikel yang diproduksi di Indonesia. Sementara baterai ini, proses perakitan sel baterainya itu dilakukan di Malaysia. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam pengembangan teknologi baterai dan rantai pasok industri otomotif di kawasan Asia Tenggara. Pengembangan baterai Nusantara saat ini masih berada pada tahap pilot scale. NBRI berperan menyediakan komponen katoda berbasis nikel sekaligus mengembangkan formulasi baterai melalui riset di Indonesia. Kedepan, NBRI ini akan menargetkan tersedianya fasilitas pilot cell di dalam negeri agar proses produksi baterai mulai dari bahan hingga perakitan dapat dilakukan di Indonesia.

0: Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Kejaksaan Negeri Medan menggelar Jalan Sehat dalam rangka menyambut hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kasih Intelijen Kejari Medan, Valentino Hari Perluhutan Manurung mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, kekompakan, dan soliditas seluruh jajaran Kejari Medan. Jalan Sehat bukan sekadar kegiatan olahraga bersama, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan. Ia menambahkan Jalan Sehat tersebut diikuti Kepala Kejari Medan, kemudian Kasubag Pembinaan, serta seluruh jajaran pegawai Kejari Medan. Menurut Valentino, peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 juga menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan integritas, profesionalitas dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

0: apa bolanya
1: kemarin. Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
2: Ah udah kenyang.
1: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan. Aneh.

Rekan, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di Medan pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di akhir pekan kali ini. Dan setelah ini akan ada Anggi Larasati yang akan melanjutkan hingga pukul 15. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Happy weekend semuanya. Selamat berakhir pekan. Saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Angela Rasati hadir untuk menyapa Anda setelah kurang lebih seminggu tidak kedengaran suaranya mengudara. Sekarang Angela Rasati kembali lagi ya pendengar dengan suara serak akibat batuk yang menerpa selama seminggu. Suaranya jadi begini ya. Jadi ngebas gitu ya. Yang tadinya treble jadi ngebas gitu ya. Jadi mohon maaf untuk Anda pendengar yang mungkin tidak nyaman mendengarkan suara Anggi pagi hari ini, mohon maaf sekali karena memang ya begitulah kondisinya, mau gimana ya, padahal udah sengaja ambil cuti setelah urusan keluarga selesai, mau happy-happy, mau jalan-jalan, apalah daya demam pula, batuk pilek, astagfirullahalazim ya, memang akhirnya cuti dipakai untuk istirahat. Ya, yang pasti pendengar Pro 1, Anggi tetap semangat meskipun dengan suara yang serak-serak berat ini ya, yang sebenarnya juga udah sesak nafas gitu, tapi Anggi tetap semangat untuk memberikan banyak informasi-informasi masih menarik untuk Anda. Lagu-lagu yang enak juga sudah disiapkan untuk Anda ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya serak-serak begini, ya karena memang begitulah adanya. Suara Anggi sedang seperti ini ya pendengar Pro 1 ya. Jadi mohon maaf ya. Jangan kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Satu-satu. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di Medan Siang ini untuk hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama dengan Anggila Rasati. Ya, pendengar Pro 1, bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla yang saat ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia tidak hanya mengganggu jarak pandang, tapi juga membawa ancaman serius bagi kesehatan. Di tengah pekatnya kabut asap yang juga menyelimuti pemukiman warga, muncul sebuah kekhawatiran. Apakah paparan polusi asap karhutla secara tiba-tiba atau terus-menerus bisa memicu penyumbatan pembuluh darah dan menyebabkan penyakit jantung? Nah, menjawab keresahan ini, praktisi kesehatan Dr. Maya Munigar Apandi SPJPK menjelaskan kaitan antara polusi udara dan kesehatan kardiovaskular. Jadi menurutnya, paparan polusi asap umumnya tidak serta-merta menjadi penyebab langsung terjadinya sumbatan pada pembuluh darah di jantung. Menurutnya, sampai dengan saat ini belum ada data yang secara khusus mengaitkan hubungan antara polusi asap baik yang berasal industri, kendaraan bermotor maupun asap karhutla dengan penyakit jantung.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: ter hancur mencintaimu.
1: Dari Kris Patih, bila rasaku ini rasamu. Mendengar Pro 1, usia muda ternyata tidak lagi menjadi jaminan seseorang bebas dari resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Sebuah penelitian terbaru membawa kabar mengkhawatirkan. Sebanyak 8 dari 10 orang dewasa muda terdeteksi mengalami tanda-tanda awal kerusakan arteri karotis atau pembuluh darah vital yang mengalirkan darah kaya oksigen menuju otak. Riset ini dipublikasikan dalam jurnal medis Circulation Population Health and Outcomes. Studi yang mengamati 1.283 orang dewasa muda menemukan bahwa sebanyak 80% di antaranya diketahui mengidap cardiovascular kidney metabolic CKM syndrome atau sindrom kardiovaskular ginjal metabolik. Meskipun rata-rata partisipan baru berusia 23 tahun, pemeriksaan arteri karotis menunjukkan tingkat ketebalan dinding pembuluh darah yang umumnya baru ditemukan pada orang berusia 33 tahun. Nah, jadi sindrom CKM ini adalah istilah medis yang dirumuskan oleh American Heart Association AHA pada tahun 2023. Istilah ini nih, pendengar, menjelaskan keterkaitan erat antara gangguan metabolisme, penurunan fungsi ginjal, dan penyakit jantung yang bisa berkembang memicu komplikasi multi organ. Ya, jadi ahli jantung dari Johns Hopkins School of Medicine, Shiadin Dumele, memaparkan bahwa ketiga gangguan tersebut tidak bisa dipandang terpisah. Ya, mungkin karena pengaruh gaya hidup, kita banyak mengonsumsi minuman-minuman manis, minuman botol cepat saji gitu ya, tapi kurang minum air putih gitu, pendengar. Jadi ya gimana ya, usia 23 tahun sudah terdeteksi mengalami kardiovaskular kidney metabolic CKM syndrome atau sindrom kardiovaskular ginjal metabolik. Ya, ini pastinya mengkhawatirkan, tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih. Sekarang ada Gia Indrawari dengan Daun-daun.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Cassandra, hapuskan cintaku. Pendengar Pro 1, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, distribusi dokter gigi di Indonesia masih belum merata. Setidaknya ada sekitar 4.000 puskesmas belum punya dokter gigi. Hal ini disampaikan Menkes Budi dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis kemarin 27 Agustus 2026. Salah satu alasan kenapa distribusi dokter gigi ini kurang adalah mereka yang enggan untuk ditempatkan di daerah-daerah tertentu seperti yang bukan kota-kota besar. Jadi itu sebabnya kenapa kita kekurangan dokter gigi. Karena dokter giginya gak mau praktik di Subang. Tidak mau praktik di Nias. Gitu kata Menkes. Kurangnya dokter gigi di tanah air juga disebabkan oleh para dokter-dokter gigi yang kini bekerja tidak sesuai dengan profesinya atau tidak buka praktik gitu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Menkes Budi menambahkan bahwa pihaknya telah memfinalisasi skema tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Skema itu akan mengacu pada model insentif dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan DTP.

ada, tapi suara gak mendukung. Jadi mohon maaf. Yang pasti Anggita tetap semangat untuk menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baiklah pendengar Pro 1, jangan lewatkan tepat pukul 11 dinamika olahraga untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga, meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama, karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian, kami melakukan penyesuaian, dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi, dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haaland pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian mengandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi. Sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli. Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
1: Terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan. Jadi terima kasih.

0: sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2020 Snips. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
1: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun, bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odekta berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih, Sasita. Pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 amunisi.

0: menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
1: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, selesai di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop. Dibacakan beberapa timer. Itulah yang akan menjadi pemenang. Pembeda di setiap kategori. Apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
0: Pendaftaran Primaros 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
3: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit, kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya, dalam pengobatan tradisional kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya, secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti dengan tempat tertentu, kemudian tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Anda masih bersama kami di 94,3 MHz Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Metropolitan Tokyo telah mengumumkan rencana untuk memanfaatkan fasilitas bawah tanah di dekat stasiun Tokyo sebagai tempat perlindungan bagi warga dan wisatawan jika terjadi serangan rudal balistik. Sementara Gubernur Tokyo Yuriko Koike dalam konferensi pers awal bulan ini menyatakan bahwa survei akan dimulai pada tahun fiskal berjalan hingga Maret sebagai persiapan untuk memodifikasi area parkir Yaesu yang terletak sekitar 2 hingga 11 meter di bawah permukaan tanah. Sementara menurut seseorang pejabat pemerintah metropolitan, modifikasi tersebut diperkirakan akan mencakup pemasangan pintu tahan ledakan dan juga rak penyimpangan untuk perlengkapan darurat. Sementara fasilitas itu juga memiliki total sekitar 13.000 meter persegi.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana?

0: Tepuk Pramuka.
1: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi dari Ekute.
1: Are you really the one I've been searching for?
0: Ya, ini metamorfosa dari seorang penyanyi cilik dulu ya, kemudian menjadi penyanyi jazz ketika dewasa. Itulah
2: hanya kau yang
0: perkembangan dari atau metamorfosa dari Ekute. Delia Mamo Agil dulu nama waktu kecil. Ya, dan kali ini ada, ini masih info dari luar negeri ya. Ini terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Nepal. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang menerjang Nepal terus bertambah menjadi 475 orang. Dan sebelumnya pada hari yang sama, di hari Jumat kemarin dilaporkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 469 orang. Sementara dinyatakan juga ratusan orang hilang dalam bencana tersebut. Tentara Nepal mengevakuasi 336 orang termasuk 45 wisatawan asing dengan menggunakan helikopter dari zona banjir dalam operasi penyelamatan. Dan menurut laporan portal berita Nepal News yang mengutip juru bicara Angkatan Darat Nepal, Raja Ram Basnet, menurutnya sekitar 4.000 personel militer dikerahkan dalam upaya penyelamatan tersebut.

0: Seorang anak membawa ayahnya makan di sebuah restoran. Sang ayah sudah sangat tua dan lemah. Makanannya berceceran di baju dan celananya. Pengunjung yang lain melihat pemandangan itu merasa jijik. Sedang anaknya dengan tenang memperhatikannya. Setelah sang ayah selesai, tanpa rasa malu, anaknya menuntunnya ke ruang cuci. Disapunya sisa makanan di sekitar bibir, serta dibersihkan pula noda makanan di baju dan celananya. Di sisi rambutnya dan dibetulkan letak kacamatanya. Di saat mereka keluar, semua mata tertuju ke mereka. Terdiam. Tak seorang pun dari mereka memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri sendiri di depan umum seperti itu. Setelah sang anak menyelesaikan pembayaran dan melangkah keluar bersama ayahnya, di saat itu, seorang lelaki tua memanggil sang anak dan bertanya,
1: Tidakkah kau sadari ada sesuatu yang kau tinggalkan?
0: Sang anak menjawab,
1: Tidak pak, tidak ada.
0: Orang tua itu menyahut,
1: ya, ada. Ada anak muda. Kau meninggalkan pelajaran bagi setiap anak dan harapan bagi setiap ayah.
0: Merawat orang yang telah membesarkan kita adalah satu kehormatan

0: Anda masih di Pro 1 RRI Medan, pendengar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang ajan juhur untuk Anda yang bermukim di kawasan Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Patut Tulus dengan Teh Hijau. Ada yang sedang berusaha untuk menguruskan badan lewat Teh Hijau. Tapi di lagu ini tadi kayaknya aku nggak menemukan kata-kata yang konsumsi Teh Hijau biar kurus atau biar sehat biar apa gitu ya kan. Tapi malah beda ini yang menjadi topik bahasanya sama atau di lagu Tulus ini. Tapi yang satu ini lagi nih ternyata juga bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, juga di seluruh dunia ya hampir ya. Dan kali ini separuh wilayah Uni Eropa dan Inggris saat ini sedang mengalami kekeringan dengan defisit curah hujan yang parah, sangat mengganggu kelembapan tanah dan kesehatan hutan.

0: Konvensi sensitif yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor. Berikut Ulfa Nadira.
1: Stunting bukan usianya. Di balik angka tersebut terdapat tantangan besar yang menyangkut kualitas sumber daya manusia.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kedua intervensi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan. Pada intervensi spesifik, Pemprov Sumut telah memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta intervensi sensitif dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor antara lain melalui edukasi perilaku hidup sehat dan peningkatan pemenuhan pangan serta gizi keluarga.
1: Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usianya. Di balik produktivitas di masa depan serta daya saing bangsa. Karena itu upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga berbagai garda terdepan.
2: Prevalensi stunting secara nasional menurun dari 30,8% menjadi 19,8%. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2024, prevalensi stunting di Sumatera Utara tercatat di angka 22%, masih berada di atas angka nasional sebesar 19,8%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kota PNNK Gunung Sitoli menyebutkan penyalahgunaan narkoba di Kepulauan Nias masih mengacu pada data Provinsi Sumatera Utara yang menempati peringkat tertinggi secara nasional dengan estimasi 1,5 juta pengguna. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harifa.
3: Sampai dengan sekarang Sumatera Utara masih tetap angka tertinggi seluruh Indonesia, dan karena kita juga Gunung Sitoli khususnya merupakan bagian dari wilayah Sumatera Utara, maka angkanya tetap kita pandang masih dengan angka yang cukup tinggi.
4: Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli mengungkapkan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepulauan Nias masih mengikuti tren Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini Sumut masih menempati peringkat tertinggi secara nasional untuk kasus penyalahgunaan narkotika. PLH Kepala BNNK Gunung Sitoli Leos Baltasar Wirawan Gulo SH menyampaikan BNNK Gunung Sitoli saat ini masih menggunakan angka prevalensi Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan utama. Berdasarkan data provinsi, jumlah estimasi pengguna narkoba di Sumatera Utara sekitar 1,5 juta jiwa. Mengenai modus peredaran, Leos menyebut jalur laut masih menjadi cara klasik yang paling banyak digunakan para pelaku. Ia menambahkan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BNNK Gunung Sitoli bersama aparat terkait dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan.
3: Jadi untuk masuknya barang haram ini tetap utamanya melalui jalur laut. Ya. Jadi kondisionalnya kan kita dipenuhi dari lautan, jadi ada banyak jalur-jalur tikus. Memang kita pantau, tapi mungkin pengawasannya kita akui cukup sulit melakukan pengawasan. Kalau modus tetap melalui kurir, ada orang dari luar yang memang ditugaskan untuk menghantarkan barang-barang itu masuk ke wilayah Kepulauan.
4: Di akhir keterangannya, BNNK Gunung Sitoli ke depan akan terus mengintensifkan upaya P4JN melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penindakan bekerjasama dengan TNI Polri serta pemerintah daerah. Munili Harifa melaporkan.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menyiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah ataupun BLUD ataupun BLUD guna membuat pengelolaan olahraga lebih mandiri dan mengembangkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Laporannya disampaikan Raihan Putri.
5: Terutama ini instansi ketika juga media massa, juga lembaga-lembaga lain
2: Pemerintah Kota Gunung Stoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Stoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Gunung Stoli Yasuhi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Stoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan dibuboti sedemikian rupa.
5: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati usul dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan-masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah teknis juga diharapkan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Stoli Adiman Perwira Harefa mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
6: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang diaskarkan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser melibatkan banyak pihak, terutama ini instansi vertikal, juga media massa, juga lembaga-lembaga lainnya. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
7: Dengan laporan tadi merupakan laporan Indah Febrianti Bulole tentang penanganan daerah. Dan kami hadirkan untuk Anda informasi berikutnya dari Sibolga, Bupati Humbang Hasundutan. Olowana Baban membuka pelatihan matematika metode gasing bagi para guru di UPT SMP Negeri 2 Dolok Sanggul untuk mewujudkan pembelajaran berhitung yang gampang, asik, dan menyenangkan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
8: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Berpusat di UPT SMP Negeri 2 Dolok Sanggul, Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Penababan membuka resmi pelatihan pandai berhitung metode gasing bagi para guru. Dijelaskan Bupati Oloan kemarin, pelatihan intensif yang berlangsung selama 15 hari ini digelar atas kolaborasi Pemkab Humbahas bersama pencetus metode gasing Profesor Yohanes Surya, Yayasan Holongon Dolan, serta PT Telkom Komsel Regional Sumbagot.
9: 15 cara Agustus 2006, 18 Aprajo, 26 kita berbuka. Tidak sampai kurang lebih 2 minggu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada kerjasama yang baik.
8: Sementara itu, pencetus metode gasing Profesor Yohanes Surya terus mengapresiasi gerak cepat Bupati Oloan Nababan yang merespon cepat instruksi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Humbang Hasundutan memiliki potensi besar dalam pengembangan metode ini.

0: Pelatihan yang berlangsung hingga 11 September mendatang tersebut diharap mampu menjadi lompatan besar bagi peningkatan literasi numerasi siswa dan mutu pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Humbang Hasundutan. James Moperkam.
1: Pendengar lintas Megatol, siaran berjaringan Koril 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Espenia Selatan dan juga Tanjung Balai disiarkan secara langsung dan bisa Anda monitor melalui RRI Digital rri.co.id atau bisa Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga. Pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanotae di Kabupaten Nias Selatan diharapkan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat setempat agar pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik. Laporannya disampaikan Ana Verlis Hulu.
2: Bupati Nias Selatan Sehiatulala ia meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar pekerjaan pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanotae yang dimulai pada akhir Agustus 2026 ini. Ia berharap para tokoh masyarakat setempat mengambil peran dalam menjaga suasana yang kondusif sehingga pekerjaan yang dilakukan berjalan lancar serta tidak menimbulkan permasalahan yang dapat berdampak negatif terhadap pembangunan jalan yang akan dilaksanakan tersebut. Bupati Nias Selatan mengemukakan keberadaan jalan penghubung Gomo menuju Idanotae ini dinilai penting karena nantinya diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh masyarakat untuk menuju ke kota Gunung Sitoli.
3: Harapan kita dan harapan saya supaya jalan ini sebenarnya bisa tembus di perbatasan Nias, karena Nias tinggal 500 meter lagi dan itu pun sudah bisa. Kenapa ini semua sebenarnya memang punya kebutuhan yang sama, dan kenapa kami mau memilih ini karena menurusan jalan ini jalan lintas ya, mau ke Gunung Sitoli tidak lagi melewati Lahusa, juga dari Gunung Sitoli tidak lagi melewati Babelato dan jauh lebih terpotong.
2: Bupati Sekiatulala ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas yang harus dilaksanakan di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Namun keterbatasan anggaran menyebabkan realisasi pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan bergilir setiap tahun. Ia pun meminta agar pekerjaan pembangunan tersebut memprioritaskan tenaga kerja dari warga sekitar agar pembangunan ini tidak hanya bermanfaat untuk memperlancar akses namun juga berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas PUTR Kabupaten Nias Selatan Kasiaron Duru menjelaskan jalan penghubung antara Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanotae tersebut dibangun sepanjang 4,8 km dengan masa pelaksanaan 120 hari kerja.
4: Titik nol kita ambil dari ujung penanganan yang kita kerjakan pada tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita mau, karena sudah berjalan kegiatan 2025, maka kita lanjutkan penanganan selanjutnya ke depan.
2: Kasiaron Duru juga meminta dukungan masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar, sekaligus mengajak warga turut melakukan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan. Yang menegaskan bahwa kritik, saran, dan masukan tetap diperlukan selama disampaikan untuk kepentingan perbaikan karena pekerjaan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Demikian, Ana Verlis Hulu melaporkan.
1: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya ayam dikeluhkan masyarakat dan pemerintahan Kota Medan pun melakukan sidak ke sejumlah pasar untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan pasokan sekaligus menyiapkan langkah penanganan atas kenaikan tersebut. Laporannya disampaikan Raihan Putri.
5: Menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah Kota Medan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Petisah dan Pasar Seisi Kambing Medan Kamis kemarin. Dari hasil pemantauan di lapangan, harga ayam saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah mengatakan, Pemko Medan akan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia di pasar. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni menemui para pemasok untuk mengetahui secara langsung kondisi pasokan serta penyebab berkurangnya ketersediaan sejumlah komoditas. Pemko Medan juga menyiapkan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga khususnya cabai agar tetap terjangkau masyarakat. Sementara untuk komoditas ayam, Pemko Medan akan berkoordinasi dengan Rumah Potong Hewan RPH guna memastikan ketersediaan pasokan dan mencari solusi atas kenaikan harga yang terjadi di pasar.
6: Dan kenyataan memang setelah bicara dengan para pedagang, benar harga sekarang mengalami kenaikan. Nah, itulah ini pemerintah Kota Medan tentu akan melakukan intervensi langkah-langkah agar bisa menekan harga bahan pokok yang tadi cukup tinggi supaya bisa stabil. Sebagaimana pemerintah
7: pemerintah juga bagaimana bisa menstabilkan harga. Ini kira-kira langkah kami hari ini, datang langsung cek langsung ke lapangan. Yang kita kunjungi tadi pasar Petisa sebagai salah sampel, dan juga pasar Siskamling, dan juga ada pasar tradisional yang ada di belakang. Hampir sama rata-rata, hampir di semua pasar harganya memang tinggi, yang bersama berbeda 48 sampai 50 kalau harga ayam. Jadi memang perbedaannya hanya Rp2.000 di Rp1.000 itulah perbedaan antara pasar ini.
5: Sementara itu, salah seorang pedagang ayam di Pasar Petisah Supri mengatakan, tingginya harga ayam membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Selain itu, pasokan ayam yang diterimanya saat ini juga jauh berkurang dibandingkan bulan lalu. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan pembeli karena harus tetap berjualan dengan pasokan yang terbatas.
8: Pembelian orangnya ada sih, cuma nggak sanggup beli. Ayam mahal kali, kadang-kadang orang nanya aja udah balik, nggak sanggup beli masyarakat yang biasa-biasa ini. Kadang-kadang orang tuh belinya 2 kilo, belinya 1 kilo, sanggup nanti belinya 1 kilo, setengah kilo. Kalau ngantuk orang-orang langganan-langganan yang biasa ngambil untuk jualan, itu yang jualan terpaksa daripada ini nggak jualan. Kadang-kadang ngeluh orang tuh duitnya kadang-kadang nggak dapet, apa yang kayak mana orang ayam mau mahal. Kami pun pusing kadang-kadang nggak dapat. Pasokan dari sana dikurangi, nggak ada ayamnya. Misalnya jatahnya biasanya 700, cuma dapat 400. Itu makanya yang nggak ada. Dari kandang nggak ada.
5: Lebih lanjut, Supri berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan ketersediaan pasokan ayam dan menjaga harga tetap stabil. Menurutnya, kondisi harga ayam yang tinggi tidak hanya memberatkan masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga membuat pedagang kesulitan memperoleh keuntungan karena harus tetap memenuhi kebutuhan pelanggan di tengah terbatasnya pasokan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Akibat minimnya pasokan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional membuat harga ikan kering di Sibolga dan Tapali Tengah terus meningkat. Laporannya disampaikan Lia Nasution.
9: Minimnya hasil ikan sebagai bahan baku untuk pembuatan ikan kering yang didapat para nelayan dikeluhkan para pedagang ikan kering di Tapanuli Tengah. Hal itu dikatakan Midin Hutagalung, seorang pedagang ikan kering di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan. Ia menyebut hal itu sudah terjadi beberapa bulan belakangan ini akibat kurangnya hasil tangkapan nelayan, harga ikan kering terus melambung naik.
10: Ikan kering, walau barakna berapa macam, apa ikan keringnya? Ada ikan palu-palu, ada ikan teter, ikan belah maasin, tawar, ada teri bunga, teri kacang, teri putih, kan? Artinya dikelola, ditangkap per orang butang memasarkan ke lingkungan-lingkungan yang suka ikan. Ada keluar dari Sibolga, ada yang diminat dari penjual di Sibolga. Artinya dipasarkan lah, dipasarkan orang gudang toke-toke. Harga kalau naik turunnya ya normal, sertanya ikan palu sama teter menormal. Sekarang naik harganya, taran ikan agak langka.
9: Seperti harga ikan palu-palu kering yang biasanya Rp38.000 per kilo, kini dijual seharga Rp45.000 per kilogram. Teri bunga Rp90.000 per kilo, sedangkan harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sedangkan teri nasi Rp115.000 per kilonya. Lia Nasution melaporkan.
1: Pendengar, laporan Lia Nasution sekaligus menutup lintas mega tol hari ini. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan selamat berakhir pekan. Mewakili kabar kerja yang bertugas, rindu mengucapkan selamat siang dan selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas.
11: Demikian lintas megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali di

0: Masih di Pro 1 RR Medan 94,3 MHz. Selamat siang mendengar di MLI saatnya muter lagu Indonesia mantap jiwa. Yuk silakan di 0618463116 atau juga WA 0811616943 udah boleh kring kring kring. Yuk ya mau gabung di MLI muter lagu Indonesia mantap jiwa. Yuk ada siapakah penelpon pertama kita? Halo MLI. Cemana ini Bu? Muter lagu Indonesia. Ah itu dia betul. Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mahrudi.
0: Iya.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah luar biasa bahagia. Sehat selalu. Dengan siapa nih?
1: Dengan Henta.
0: Hah?
1: Henta.
0: Henta.
1: Hensa.
0: Hensa. Oh, Hensa apa kabar, Hen?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lama enggak jumpa ya, kan?
0: Kemarin kok enggak datang.
1: Kemarin ya enggak bisa.
0: Enggak bisa ya.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa deh, hari ini pokoknya jadi penelpon pertama. Hensa. Hujan di sana, Hen?
1: Panas ini Bang, tanda hujan depannya.
0: Kayaknya ini tanda-tanda mau hujan sih udah. Udah mendung-mendung jambu udah.
1: Udah jambu. Bukan mendung-mendung mengkek.
0: Hah? Mendung-mendung mengkek. Udah enggak ke zamannya mengkek, dia udah mendung-mendung jambu sekarang.
1: Cuma penyembahnya jambu biji.
0: Lagu apa Hen? Aku punya 10 to 5 kau. Kemudian juga ada Tunjuk Satu Bintangnya Salon Seven, Agnes Cinta Mati.
1: Terus?
0: Ada Indah Dewi Pertiwi, baru aku tahu cinta itu apa.
1: Udah saja.
0: Indah ya?
1: Iya.
0: Oke, makasih Hensa.
1: Ya, selamat turun Bang ya.
0: Yuk, terima kasih.
1: Selamat Bang ya.
0: Yuk, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hensa. Hai, MLI.
1: Muteri lagu Indonesia mantap kali Bang.
0: Mantap jiwa.
1: Assalamualaikum Mas Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopo iki?
1: Iki teko cinta rakyat. Ayo sopo. Ngomong Jawa kita.
0: Dari cinta rakyat ini ada
1: Bang Paris.
0: Hah?
1: Bang Paris.
0: Paris.
1: Ah iya.
0: Oke, okay, Bang Paris.
1: Bukan di Prancis sana ya, di cinta rakyat ini.
0: Oh, gitu.
1: Kalau kotanya baru di Prancis ya kan. Kalau orangnya di cinta rakyat.
0: Cinta rakyat. Parisnya pakai P atau F?
1: Hah?
0: Pakai P atau F?
1: P.
0: P ya. Paris ya.
1: Paris.
0: Oke. Udah laku berapa nih dagangannya, Mas Paris?
1: Dagangannya. Udah 2.000.000 lah lakunya.
0: Mantap jiwa.
1: Pokoknya mantap lah. Kan ada lakunya itu.
0: Apa itu?
1: Kan gini. Indonesia katanya kan, merah darahku, putih tulangku, hitam rambutku katanya kan.
0: Kebanyakan.
1: Merah biru isi dompetku.
0: Ini ngarang.
1: Ya kita kan ya ngarang untuk lucu-lucuan di udara kan nggak masalah, ya kan? Halo. Lagi minum pasti.
0: Enggak.
1: Tak minum lagi. Apa ini?
0: Ada ini aja. Dewi begitu salah begitu benar. Salon Seven 71 bintang.
1: Apa Dewi apa?

0: Aku yang dilanda.
1: Nanti masih akademi. Masih akademi jadi nggak ada penyiar pun satu lagi ya kan. Terus apa aja?
0: Langsung juara ya kan? Hah?
1: Mungkin juara.
0: Oh.
1: Terlaminasi pula ya kan?
0: Baru ada Salon Seven. Coba kau tunjuk satu bintang.
1: Terus?
0: Terus ada Indah Dewi Pertiwi, baru aku tahu cinta itu apa.
1: Indahlah Dewi Pertiwi aja ya.
0: Oke, baiklah. Oke, tapi baik. Udah dipilihin Hensa ini tadi lu.
1: Hah?
0: Udah dipilih Hensa lu.
1: Udah dipilih Hensa? Ya udah enggak jadilah.
0: Jadi yang mana nih?
1: Apalah sih? Udah itu aja.
0: Ada Tentu Five. Kau tiada kata terucap tuk ungkapkan isi hati kau.
1: Enggak ada yang di hati. Hah? Yang dari
0: yang kalau, di hati inilah cinta matinya Agnes.
1: Kalau yang di hati orang rumah ya kan. Salahnya nggak punya orang rumah, yang punya orang hutan.
0: Aduh.
1: Ini aja kalau request sendiri nggak boleh.
0: Jadi lagu apa?
1: Dari Noah apa coba yang bisa diputar.
0: Noah.
1: Iya.
0: Noah. Aku punya Noah nggak hari ini ya, tar ya, si.
1: Eneng ora.
0: Ora, oh ada. Yang ini ya.
1: Kita gisir nggak?
0: Enggak. Yang kupu-kupu malam.
1: Kita aja lah.
0: Kupu-kupu malam.
1: Ah, males aku nggak mau kupu-kupu malam.
0: Ah, kupu-kupu siang.
1: aku mau kupu-kupu tengah malam.
0: Atau ini andaikan kau datang.
1: Ya ada andeka kau datang aja.
0: Ya wis.
1: Mudah-mudahan dia datang ya kan.
0: Matosun nggih.
1: Iya, sun yo.
0: Yo.
1: Ya wis lah ya, aku metu dhisik yo.
0: Ya wis, sik.
1: Matosun.
0: Monggo. Ada Mas Paris Panjava. MLI.
2: Mencari lagu ini sama mantap.
0: Mantap Alba. Jiwa.
2: Mantap jiwa. Assalamualaikum Bang Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di sana?
0: Dengan diriku, siapakah dirimu?
2: Dengan Ririn di Galang.
0: Ririn di Galang, apa kabarin?
2: Alhamdulillah, Ririn
0: sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ririn. Berkat doa Ririn dan semuanya.
2: Oh iya. Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah.
2: Udah makan siang, Bang Rudi.
0: Oh, jangan ditanya.
2: Udah beberapa kali ya kan?
0: Belum, ini hari ini belum makan siang.
2: Oh iya.
0: Masih nunggu kiriman.
2: Kenapa kok lama kali Bang Rudi?
0: Itu lama kali abang-abang yang datang itu ya pulanya ya kan?
2: Abang-abang yang mana nih?
0: Abang-abang ojek online-nya itu ya kan?
2: Oh iya, nanti Rini bilangin ya. Kenapa lama kali?
0: Karena belum dipesan.
2: Iya, soalnya baru udah kelaparan
0: Iya, lagunya apa Rin?
2: Lagunya apa aja Bang?
0: Lagu apa ya Rin? Ini aku mau putar Indah Dewi Pertiwi, baru aku tahu cinta itu apa. Ada Noah, ada kan kau datang, Tentu Five kau ada.
2: Hah? Baru aku tahu cinta
0: okay, itu apa. Oke,
2: baru
0: itu apa ya? Oke okay, ya. Deh, makasih Ririn.
2: Makasih Bang
0: Rudi. Ya sama-sama Mata. Ririn.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Ririn di Galang, ada 2-3 lagu ya. Dari IDP sama dari Indah. IDP baru aku tahu cinta itu apa, terus dari Noah andaikan kau datang. Setelah ini aku balik lagi bacain puisi. Kok puisi sih? Pantun-pantun. Bukan. Requestannya udah dipilih di 0811-616-943 ya. IDP baru aku tahu. Salah. Tuh kan yang mana ini? Oh, yang ini dia.

0: Ya pasti di MLI putar lagu Indonesia mantap jiwa. Silakan di 0618463116 ya, aku buka kembali juga 0811616943. Kali ini ada siapa? Kita coba angkot dulu. Halo, selamat siang MLI.
1: Selamat malam.
0: Kok malam?
1: Siang Kodang dok yang ada. Halo, selamat siang Mas Rudi.
0: Siang Bu Ratni.
1: Tadi lagu ini mantap kali, Bang.
0: Itu suara apa sih? Ada suara apa itu?
1: Mas Rudi.
0: Tunggu ya, aku cari yang pas ini, Bu.
2: Tantang.
0: Halo Bu Ratni. Bukan.
1: Mas Rudi.
0: Bu Ratni. Bu Rat.
1: Halo.
0: Iya, kok ini dia ya? Ada apa nih? Bentar Bu. Oh, ini. Udah.
1: Apa kabar Mas Rudi?
0: Alhamdulillah sehat Bu Ratni.
1: Alhamdulillah.
0: Kemana aja Bu Ratni?
1: Gak ada, di rumah aja Mas.
0: Iya. Kok gak kedengeran? Mirip.
1: Ini hari libur.
0: Kok gak pernah kedengeran?
1: Kok gak pernah tiap hari?
0: Oh iya kah?
1: Iya, Mas Rudi yang gak ada.
0: Kebalik ya.
1: Mas Rudi kemana aja?
0: Hujan di sini aja. Bu Ratni mau lagu yang mana nih?
1: Lagu apa tuh? Nomor 10 apa judulnya?
0: Nomor 10?
1: Iya.
0: Nomor 10 Lobo, salah.
1: Apa Mas?
0: Salah dari Lobo.
1: Kok itu ya suaranya kok gerut-gerut gitu ya?
0: Salah Bu, dari Lobo.
1: Enak tuh Mas Rudi.
0: Apa aku pernah menangi?
1: Ada saja lah coba.
0: Bu Ratni, lagunya pilihan dari Lobo ya, salah ya?
1: Ditunggu ya.
0: Yuk ditunggu, tak anteni.
1: Nomor berapa? Nomor 1 nanti nih.
0: Iya, nomor 1.
1: Makasih Mas Rudi.
0: Di sana panas atau mendung, Bu?
1: Ya?
0: Mendung atau panas?
1: Ini. Mendung sikit, panas sikit nih.
0: Oh iya, seimbang lah ya, panas dingin lah ya.
1: Mendung-mendung apa? Mendung-mendung jambu kata Mas Rudi tadi kan.
0: Gitu ya. Makasih Bu Ratni.
1: Sama-sama, selalu Mas Rudi ya.
0: Sama-sama
1: Bu Ratni. Lancar-lancar rezekinya.
0: Amin, ya Allah.
1: Terima kasih waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bu Ratni Timar Tubung. Hai MLI.
3: Muterin lagu Indonesia mantap kali Bang.
0: Mantap jiwa. Siapakah dirimu?
3: Assalamualaikum Mas Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendatang baru.
0: Selamat datang para pendatang.
3: Dari Serdang Bedagai namanya Wenda.
0: Yang jauh kali di Serdang Bedagai sananya.
3: Iya.
0: Dengan siapa tadi?
3: Winda. Iya.
0: Winda.
3: Gak ada kol-kolonya.
0: Gak ada kol-kolonya.
3: Mas Rudi apa kabar?
0: Sehat Winda. Winda sehat.
3: Alhamdulillah masih dibaik-baikin Mas Rudi.
0: Lagi ngapain ini ceritanya?
3: Baru siap mondar-mandir.
0: Ngapain tuh mondar-mandirnya? Nyapu.
3: Iya.
0: Nanti datang lagi tuh kena angin.
3: Iya, kurang kerjaan ya kan. Masih itu aja yang dipegang.
0: Iya, dikumpulin dulu, itu udah gak ada angin baru disapu dia.
3: Iya.
0: Biar tebel dulu ya kan.
3: Iya. Kena rap lah Wak. Lagu Mas Rudi.
0: Yang mana?
3: Request apa di list ini?
0: Aku ada list sih, ada tiket hanya kau yang bisa. Vidi Aldiano Pelangi di Malam Hari. Dewi-Dewi Begitu Salah Begitu Benar. Agnes Cinta Mati, Tunjuk Satu Bintang. Kalo dari
3: Agnes Monica itu ya? Agnes ganti judulnya boleh?
0: Yang mana?
3: Teruskanlah. Iya.
0: Teruskanlah. Coba nyanyi dikit aja.
3: Begitu.
0: Kan ikut bintang radio kan?
3: Enggak.
0: Hah? Masa enggak?
3: Enggak.
0: Coba sedikit.
3: Enggak loh.
0: Hah? Enggaknya?
3: Enggak.
0: Ya makanya coba dikit.
3: Apanya dikit kok?
0: Lagunya Agnes tadi yang teruskan lah.
3: Terus kayak mana apanya?
0: Karena nana nana.
3: Di tengahnya aku nggak tahu.
0: Tapi tak didengar.
3: Terus?
0: Teruskanlah, teruskanlah.
3: Enggak, dari tengahnya tadi atasnya.
0: Karena na na na na na.
3: Tapi tak didengar.
0: Gitu aja lalap gitu ya kan, nggak siap-siap ya kan.
3: Ini cuman sepenggal-sepenggal doang. Tapi suka ngikutin.
0: Ya,
3: boleh
0: ya,
3: itu.
0: Iya, ini lagi ku cari kok enggak nemu-nemu ya.
3: Iya, adalah.
0: Di mana lah kau nes-nes? Teruskanlah.
3: Teruskan. Kau begitu.
0: Yang agak panjang lah pulanya.
3: Itulah, udah ada.
0: Nes, di mana lah kau nes-nes?
3: Nesmo.
0: Oh, Nesmo.
3: Ada enggak, Bang?
0: Ada.
3: Ada, betul ya.
0: Teruskanlah.
3: Iya, teruskanlah jadinya.
0: Yang ada ini kok ini ya. Cinta di ujung jalan enggak mau.
3: Cinta dah.
0: Cinta di ujung jalan.

0: Bang, ada lagunya mana satu?
1: Ada.
0: Nanti lagi bisa Mas Rudy.
1: Oh iya ya ulah ya udah lah. Terima kasih ya.
0: Yang mana?
1: Tanpa kekasih.
0: Tanpa kekasih ya, yaudah.
1: Tanpa kekasih.
0: Iya, nyanyilah sendiri baku dengeri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada warga Sergi. Mana nih pencet salah? MLI.
2: Muteri lagu Kerja Mantap.
1: Mantap jiwa.
2: Mantap kali.
1: Mantap kali, Bah.
2: Kali, Bah.
1: Mantap jiwa.
2: Juga.
1: Dengan siapa?
2: Ada Senjari Mabar.
1: Angel.
2: Jalan enggak masuk anjuran ya?
1: Siapa ini dengan?
2: Dengan Cynthia di Mabar.
1: Oh, Cynthia. Cynthia Agus. Agus Tinawati ya.
2: Iya, di Mabar. Cynthia Maharani.
1: Hah?
2: Cynthia Maharani.
1: Oh, Cynthia Agus Maharani.
2: Oh, iya lah ya.
1: Sehat, Sin?
2: Iya, sehat baik.
1: Kemarin konon katanya datang ya?
2: Siapa?
1: Cynthia.
2: Kenapa datangnya?
1: Waktu Maulid ya.
2: Enggak datang, enggak ada yang ngantar sana.
1: Loh, katanya ada. Itu Cynthia namanya katanya.
2: Enggak ada, itu kan bukan kita atau siapa tuh yang pihak orang lain mungkin siapa.
1: Oh, salah orang ya.
2: Salah orang kan bukan kita, tapi yang lain mungkin.
1: Oh, iya ya, orang lain mungkin ya.
2: Lama-lama kok masuk-masuk mana?
1: Hah?
2: Lama kenapa enggak masuk-masuk?
1: Oh iya, menghilang kita. Sangat benar.
2: Menghilang ya.
1: Pakai jurus menghilang. Sin, Sin.
2: Yuk, yuk.
1: Aku punya beberapa lagu untukmu nih. Ada apa? Titu, okay. Ada juga Aksesia, Pinjam Pelukmu. Tiket Tanya Kamu Yang Bisa.
2: Aku bisa ngomong apa yang tak lagu disitu supaya di luar list gitu.
1: Mm-hmm.
2: Itu dari Geisha.
1: Geisha.
2: Judulnya apa?
1: Geisha apa percaya. Yang dicari, ha?
2: Geisha judulnya Seharusnya Percaya.
1: Seharusnya percaya.
2: Bukan gitu liriknya.
1: Bukan, cari gimana?
2: Ya, yang gitu liriknya.
1: Seharusnya percaya.
2: Lala, itu liriknya lu.
1: Coba gitu, coba.
2: Nyanyinya?
1: Mm-hmm.
2: Ini ref aja ya.
1: Mm-hmm.

0: Nah.
1: Ah, gitu loh guys ya.
0: Itu ya.
1: Heeh.
0: Ya udahlah, tunggulah Cynthia ya.
1: Kapan lagi deh? Buatlah acara karaoke di pulsa 1.
0: Nanti lah kalau kau percaya ya.
1: Iya, kita
0: ini kalau kalau kau percaya ya.
1: Iyalah.
0: Saya udah dengerin lagu Burani dulu ya.
1: Iya, makasih.
0: Oke, okay, makasih Cynthia. Waalaikumsalam. Ada Cynthia, ada warga Sergi tadi, siapa sih namanya? Lupa aku. Kemudian ada Ibu Ratni juga pilihkan lagunya Lobo dengan Salah.

cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: MLI, muter lagu Indonesia, mantap jiwa. Yep, semantap cuaca hari ini ya, dan hujan ini sudah mulai mengguyur Kota Medan dan sekitarnya ya. Halo MLI. MLI yang mana tadi ya?
1: Hai MLI. Lagu Indonesia mantap kali, Bah.
0: Mantap jiwa.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.
1: Bang Rudy kan?
0: Ya.
1: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, luar biasa, Maris.
1: Mama Rizky, Bang.
0: Sehat, Maris.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Ini gak sudah diguyur hujan ini, rombongan mereka datangnya.
1: Simpang Limun masih mendung-mendung mengke, Bang.
0: Oh, mendung mengke. Tadi sempat mendung jambu di sini, tapi sudah mendung hujan. Udah rasa rambutan sekarang dia hujannya.
1: Rasa rambutan. Masih ada rambutan apa ya, Bang?
0: Hah?
1: Masih ada rambutan?
0: Masih mau ini, masih mau muncul bunganya.
1: Oh iya.
0: Inilah nunggu hujan dia.
1: Bang, lagunya yang di list apa minta sendiri, Bang?
0: Ini aku punya yang di list, ada Malik and Essential, bikin romantis, ada Titi.
1: Oh iya, udah aja, Bang.
0: Itu aja.
1: Kita bikin romantis ya, Bang.
0: Iya, hujannya
1: malam
0: kita,
1: ya.
0: Iya, hujannya kita. Hujannya kita bikin romantis lah ya.
1: Akhirlah. Makasih ya, Bang Rudy. Ayo,
0: Mama Rizky, jangan lupa.
1: Terima kasih selalu ya, Bang.
0: Embernya jangan lupa ya.
1: Iya, Bang.
0: Embernya jangan lupa buat nampung hujan.
1: Oh iya, Bang. Kasih, yuk, Bang.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Maris di Simpang Limun. Yang mau telepon di 0618463116 juga sudah. Sok, silakan. Hai. Hai. Hai MLI.
2: MLI Motarin Indonesia. Mantap
0: lagu Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang R. Mantap jiwa. Sehat, Bang R.
3: Alhamdulillah sehat. Belum ketemu kita ya, Bang?
0: Udah kemarin.
3: Mana?
0: Ada lo.
3: Enggak ada lo, Bang.
0: Hah?
3: Enggak ada lo.
0: Ada.
3: Di mana?
0: Di kantor, di kan? Itu?
3: Hah? Di gedungnya?
0: Enggak, di yang di kantornya, di studio.
3: Mana enggak, Abang salami pun aku.
0: Awak di dalam sibuk kemarin itu.
3: Makanya keluar lah, Bang.
0: Loh, Maris aja sama Mariski. Mas kalian foto-foto sama Mariski. Kan awak di situ.
3: Oh iya. Banyak kali pun orang, Bang, bingung ke
0: mana, Bang R. Itulah semongnya Mama Rizky ya kan, bukannya dikenalin. Bang Rudy ini, Bang Rudy gitu ya kan.
3: Bukan lo, Bang.
0: Ha.
3: Mau cepet-cepet lo, Bang.
0: Itulah dia, mau cepet-cepet.
3: Mau pulang, aja, Bang. Tapi gak apa-apa, Bang.
0: Ha?
3: Yang penting kan udah tahu juga yang mana penyiarnya, pendengarnya.
0: Iya.
3: Masuk ke dalam studionya itu, Bang. Rasanya adem banget.
0: Sejuk ya.
3: Iya, sejuk banget. Udah gitu, Bang. Pas aku mau duduk di kursinya itu, Bang. Gak puas aku, Bang.
0: Kenapa?
3: Pengennya mau berlama-lama aja, Bang.
0: Bahaya itu kalau lama.
3: Pena kok, Bang. Bosor kok di gedungnya ya, Bang.
0: Jadi udah kenal siapa aja?
3: Bang Gilang udah. Kak Sherly.
0: Iya.
3: Kakak Anom. Nah itu... Bang Kiki,
0: ya.
3: Pembetapa, penyiar favoritku. Nah itu apa? Bu Farida.
0: Dikasih apa sama Farida?
3: Enggak ada.
0: Hah? Masa?
3: Sama siapa Bang dikasih?
0: Dikasih apa sama Bu Farida?
3: Enggak ada.
0: Enggak ada. Padahal dia buat ke sayur loh kemarin.
3: Apa ya, Bang?
0: Buat ke sayur loh dia.
3: Oh iya, bawa ke sana.
0: Hah?
3: Bawa ke sana.
0: Iya.
3: Sayur apa?
0: Kue sayur.
3: Kue sayur.
0: Bakwan.
3: Bakwan loh, Bang. Masa aku ikut sereran aku. Kalau tahu isinya memang kue sayur, Bang.
0: Tempat-tempat kue sayur sana bilang, iya.
3: Oh iya, kue sayur pokoknya itu ya.
0: Itu kan?
3: Enggak bunyi pun Abang kemarin.
0: Tuh, Bu Farida. Protes si Rudia kan, gak dikasih dia kue sayurnya.
3: Bang, nanti kalau datang lagi bunyi lah, Bang. Bunyinya gini, Bang. Woi, gitu.
0: Woi.
3: Ah iya betul.
0: Baling-baling bambu.
3: Pecot.
0: Oke, lagu yang mana Bang Rut?
3: Apa yang tersisa Bang?
0: Ada Titu Oke, ada Aksesia Pinjam Pelukmu. Tiket hanya kamu yang bisa. VDL Dianu, Pelangi di Malam Hari. Ada Dewi Dewi, Begitu Salah Begitu Benar. Cinta Cinta Mati Udah Tengah Jadi Ya. Tunjuk Satu Bintang, The Ceylon Seven. Kau Tentu
3: Five. Tadi apa tadi Bang? Titu.
0: Titu.
3: Titu apa Tuti?
0: Tuti, apa bisa? Titu ya. Oke. Bilang saja.
3: Oke. Bilang saja. Oke. Tapi lagu-lagu dia banyak itu kan Bang? Cuma ini aja kan?
0: Iya betul.
3: Ya.
0: Ini aja lah ya.
3: Itu aja lah Bang.
0: Yuk, makasih Bang Rut.
3: Aku sih oke-oke aja lah Bang. Mau ke mana pun Bang, oke-oke aja lah Bang.
0: Siap.
3: Mau diajak kemana, oke lah Bang.
0: Siap. Yuk, makasih Bang Rut.
3: Sehat selalu ya Bang Er ya.
0: Ya, amin ya Allah ya Rob.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi aku tunggu ya. Hai, MLI. MLI.
4: Bahagia Indonesia mantap
0: kali ya Mas Rudi. Iya, siapa jiwa?
4: Halo.
0: Ya. Halo.
4: Darren Peprap.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Darren Peprap, kerja di Tagalo.
0: Ranto Prapat.
4: Iya, Bang RJ Tagalo.
0: Ranto Prapat ada siapa?
4: Bang RJ Tagalo.
0: Bang RC.
4: Tagalo.
0: Huta Galo. Apa kabar Bang R?
4: Oh, kabar kamu begitu kan sehat.
0: Ah.
4: Lama sih, Rudi.
0: Iya, kemana, kemana, kemana aja Bang? Kok baru kelihatan lagi?
4: Apa?
0: Kemana aja?
4: Oh, baru pulang tadi yang makan langsung energi.
0: Oh, gitu ceritanya.
4: Saya bilang kan kamu dengan anakku di Batam, Rudi namamu ya?
0: Kenapa?
4: Namamu si Rudi ya, Rudi ya?
0: Si Rudi.
4: Iya, ada anak Bang namanya di Batam si Rudi. Nama
0: di ini gimana sih putus-putus?
4: Ya nama anak misalnya ada di Batam nama itu Rudi. Iya, dia mekanik yang di Batam SD. Nama dan anak kamu nemu ya?
0: Oh gitu ceritanya.
4: Iya nama lengkapnya Rudian Sayar Manamonang Galung. Iya dia di Batam mekanik lah SD kan gitu. Nama nama dengan nama si Rudi gitu ya.
0: Anak abang tuh gitu. Tapi dia lagi di mananya nih?
4: Lo?
0: Ratu Prapat di mana?
4: Pengalaman di apa di Jalan Peringatan Gampang Wong.
0: Di mana? Dekat Brussel tidak?
4: Mana?
0: Dekat Brussel.
4: Ini dia ada Jalan Peringatan Gampang Pos.
0: Oh. Kereta api. Oh iya iya pulangnya.
4: Okay. Tahu kan?
0: Cece tahu aja lah ya. Lagunya yang mana nih bang?
4: Lagu apa dia itu dia apa?
0: Hah?
4: Lagu pilihan apa pemarkir sendiri?
0: Iya, gak bisa lagi nih. Udah mau habis kita nih. Ada Aksesia Pinjam Pelukmu, Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. VDL Nuenu, Pelangi di Malam Hari.
4: Nah, pokoknya pinjam pelukmu aja.
0: Gimana?
4: Kau tadi dari kiri itu pinjam. Kau tadi dari kiri itu pinjam pelukmu. Belum ya?
0: Pinjam pelukmu?
4: Nah, itulah dari sini yang
0: berikut ya. Oke, siap. Yuk, terima kasih Bang Da.
4: Oke, selamat yang menang Korea ya. Oke, mantap.
0: Mantap jiwa. Tah apapun ya kan. Aku pun gak dengar putus-putus suara aja. Tapi ya gitulah dia ya. Kita dengarkan langsung aja. Ini tiga lagu sudah dipilihkan di 0811-616-943 juga 0618463133. Ada Malik yang di Essential.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Baik, masih di MLI miliknya Aksesia tadi barusannya, dengan pinjam pelukmu untuk bang yang ada di Rantau Prapat tadi ya. Salam buat Rafika katanya. Udah dengar ya Rafikanya di Rantau Prapat, Bang RC. Yuk silakan lagi ya di 0618463116, juga WA 0811616943. Hujan-hujan gini dengerin lagu-lagu galau, semoga gak tambah galau ya. Atau tambah meleleh nih. Silakan di 0618463116, WA-nya 0811616943. Ada Mama Rizky, kue sayurnya untuk penyiar aja itu katanya. Oh gitu, pantas lah gak dapat ya kan tadi si Bang Rudi ya. Terus ada Theodorus Yudhistira. Halo 100% Indonesia. Halo juga Theo dari Magelang. Eh jauh ya. Lagunya Semenjak Ada Dirimu. Salam buat teman-teman Theo yang ada, yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Josie. Yang juga salam, juga salam buat seluruh pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin Pro 1 katanya ya. Oke siap, makasih buatnya Theo. Salam untuk Mbak Josie yang lagi ulang tahun. Josie ini adalah temennya, teman ulang tahun, teman ulang tahunnya. Terus ada Rafika juga di Plamboyan, katanya request lagunya siapa? Ada band ya, tapi udah diputerin tadi ada bandnya, maaf ya buatnya Rafika. Nanti aku ganti sama ini aja deh. Dari Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Ada Rizky juga, selamat sore. Oh, Allahu Akbar. Oh, bukan kilat ya? Kayak kilat tadi. Aduh, malum ya kalau gini, kalau udah siaran di ruang berkaca dan hujan petir gini ya kan. Jadi agak-agak galau gitu ya siaran ya. Ngeri-ngeri sedap. Buat Rizky di Deli Tua. Rizky dari tua yang hari Sabtu tetap ya harus masuk kerja ya, karena nunggu narasumber nih katanya. Terus siapa lagi? Udah dulu lah ya. ada Jundo. Apa kabar Bang Jundo yang ada di Jalan Jawa? Jalan Jawa kan? Oh ya benar, Jalan Jawa ya. Salam katanya buat istri dan anaknya yang lagi di rumah yang menanti kepulangannya. Bang Jundo yang belum boleh pulang katanya ya. Terus juga ada siapa lagi ya? Nanti lagi ya. Aku mau puterin dulu lagu pilihannya Rafika tadi yang ada di Flamboyan, judulnya Dari Tiket Hanya Kamu Yang Bisa.

dari Ten to Five ya, lagunya juga dulu pernah populer di era tahun 2000-an awal ya. Kau, iya maksudnya kau. Siapa kau, kau, kau, bukannya kau dari Ten to Five. Dan lagu ini juga menjadi apa ya, akhir kebersamaan kita di MLI Muter Lagu Indonesia Mantap Jiwa. Terima kasih yang udah gabung di MLI tadi. Ada Bu Ratni, ada Mama Rizky, ada Bu Ratni lagi di Martubung, ada Ririn, ada siapa lagi ya tadi ya. Pokoknya yang banyak tadi udah gabung di MLI, terima kasih semuanya. Jangan lupa MLI setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. And after this ada Salsabila Rania Balkis yang ketemu Anda sehingga pukul 20 Indonesia Barat. Dan juga nanti pukul 15 ada Dialog Sore bersama bersama salah satu rumah sakit yang ada di Penang ya. Oh, di Malaysia atau KL? KL atau Penang? Di Malaysia ya. KL atau Penang? KL. Ya, dan nanti Anda juga boleh bertanya-tanya langsung nih, gimana caranya bisa berobat ke sana, atau biayanya berapa, fasilitasnya apa aja. Setelah ini ya, nanti bersama Salsabila Rania. Rudy pamit, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm gonna leave you with Dewi Dewi. Begitu salah, begitu benar.

Selamat sore pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Net Medan. Senang sekali saya Salsabila Rania hadir kembali menemani Anda dalam Medan sore ini. Lalu untuk mengawali kebersamaan kita dalam sore hari ini, kita akan membukanya dengan dialog Medan sore ini yang tentunya kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya. Tentunya Anda juga bisa

0: ikut bergabung melalui live comment kami yang ada di YouTube rrinet_medan. Sore hari ini, pendengar, kita akan membahas talk show bersama dengan IGN, Institut Jantung Negara. Dan Salsa, di sore hari ini tidak akan ngobrol-ngobrol sendiri, karena juga kita kehadiran dua narasumber kita. Ada Datuk Dr. Saiful Azmi Yahya, selaku Chief Clinical Officer dan juga Konsultan Senior Kardiologi. Dan juga hadir Ibu Farah Della Suhaimi, selaku Head of Marketing dari IGN. Dan tentunya pendengar, di sore hari ini kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast RRI Medan. Selamat sore, Datuk, apa kabar?
1: Selamat sore. Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Senang nanti kita sampai setengah jam ke depan ya, akan membahas tentang Institut Jantung Negara. Dan juga hadir Ibu Farah. Ya. Selamat sore, Ibu Farah.
2: Selamat sore.
0: Apa kabarnya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat, Alhamdulillah. Baik, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya dengan Pak Datuk, boleh dipanggilnya ya?
1: Bisa.
0: Bisa, baik. Nah, Pak Datuk, mungkin bisa digambarkan, diceritakan juga ya. Sebenarnya penyakit katup jantung ini khususnya stenosis aorta dan juga seberapa serius sebenarnya kondisi tersebut. Dan kenapa penyakit ini sering terjadi tapi kita tidak menyadari penyakit ini terjadi pada kita?
1: Terima kasih. Pertama sekali, kita ada jantung yang bergerak 100.000 kali sehari.
0: Ya.
1: Jantung itu berdegup 100.000 kali sehari. Nah, itu kalau untuk satu hari. Kalau satu bulan, kalau satu tahun, kalau 20 tahun, kalau 60 tahun, 70, 80, ada yang sampai 100 tahun ya hidupnya. Jadi manusia itu hidup lama. Tapi katuknya bagaimana? Ya. Kadang-kadang pintu rumah kita pun, nah, udah goyang ya selepas 5 tahun. Ini pula katup jantung kita. Jadi apa yang berlaku setelah digunakan sekian lama, kadang-kadang kita lihat ada pesakit kita yang mengalami masalah pada katup jantung. Ya, masalahnya apa? Masalah dia melekat-lekat, dia mengecil. Sedangkan katup biasa itu bisa buka 2,5 hingga 4 senti persegi, ya. Tapi bila dia melekat-lekat, dia menjadi mengecil kurang dari 1 senti persegi.
0: Baik.
1: Jadi apabila ini berlaku, jantungnya tak bisa lagi mengepam keluar seperti mana biasa. Jadi jantungnya akan mengalami tekanan. Jadi pesakit pula ketika itu akan mengalami gejala. Contohnya sakit, nyeri di dada.
0: Yeah.
1: Ataupun rasa capek. Ya. Yang tadi ada orang bertanya, peluh sejuk. Ya, bisa berlaku gitu. Dan satu lagi keluhan yang biasa kita dengar adalah tiba-tiba dia pingsan, pitam secara tiba-tiba. Jadi bila gejala ini berlaku dan bila disiasat, rupa-rupanya pesakit ada deruan di jantung yang disebabkan oleh sempitan pada katup. Inilah namanya penyakit sempitan injap aorta ataupun katup aorta menyempit.
0: Baik, nah mungkin kalau dari pendengar kita dan juga pemirsa kita gitu ya mengalami hal-hal tersebut, apa langkah-langkah pertamanya yang harus dilakukan?
1: Ya, pertama sekali harus berjumpa dokter. Ya, bukan ini bukan masalah yang jarang kita lihat. Sebab ini biasa kita lihat ya. Apabila seseorang itu menjangkau umur sekian lanjut, biasanya ini boleh berlaku. Dan apabila berlaku keluhan seperti itu, harus berjumpa dokter dengan segera. Yang mana dokternya bisa letakkan alat pendengaran di telinga itu, yang stetoskop itu letak di dada, langsung mendengar deruan. Yang itu merupakan langkah pertama. Jadi deruan itu sebenarnya abnormal.
0: Yeah.
1: Bila berlaku abnormality pada katup jantung, doktor itu akan mengarahkan buat ujian tertentu seperti EKG, seperti echocardiogram, buat ultrasound jantung untuk confirm akan masalah yang ini.
0: Baik, nah berarti memang hal pertama yang harus dilakukan ketika kita sudah mengalami gejala-gejalanya adalah bertemu dokter tadi ya, gitu, mengkonsultasikan apa saja yang terjadi. Nah, kalau mungkin untuk rentang usia, apakah mungkin anak-anak muda juga berpotensi untuk mengalami katup jantung ini, Dok?
1: Ya, Tuhan Maha Kaya, ada yang lahir dengan katup yang normal. Malahan ada juga yang lahir dengan katup yang abnormal. Yep. Abnormal maksudnya kelainan pada katup. Mm-hmm. Jadi yang biasa kita lihat, yang normal itu 3 dedaun pada katup. Malahan ada yang lahir dengan 2 dedaun. Yang 3 dedaun ni biasanya dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Tetapi yang ada 2 dedaun tu kadang-kadang pada umur 40, 50, 60 sudah mula mengalami gejala.
0: Ya.
1: Jadi untuk anak-anak biasanya masalah katup ni tak ketara sehingga dia berumur 50-60 gitu.
0: Baik, nah berarti memang yang terjadi untuk usia lanjut ya dok?
1: Betul, ya.
0: Baik, kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Farah ya, yang juga sudah hadir di studio kita di sore hari ini. Bu Farah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya, apa saja prosedur dan juga langkah awal yang bisa dilakukan pasien untuk melakukan pemeriksaan jantung di IGN?
2: Ya, sebenarnya IGN ini adalah rumah sakit yang berada di Kuala Lumpur ya, Malaysia. Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang ingin datang ke rumah sakit kita, pasti sebelum itu perlu menghubungi dulu perwakilan kita yang ada di Indonesia ataupun langsung ke rumah sakit kita. Jadi yang penting sekarang ini untuk kita menentukan doktor yang mana untuk rawatan apa. Jadi kita sarankan pada pasien-pasien pasti sebelum mereka mau datang ke rumah sakit kita pasti sudah melakukan di sini dulu kan. Jadi pasti ada hasilnya, cek ronsennya. Jadi kalau boleh share sama kita dulu tim IGN supaya kita boleh tentukan rawatan yang apa, doktor yang mana untuk pasien yang ingin datang ke rumah sakit kita. Ini penting sebab rumah sakit kita, doktor kita ramai sekali. Semuanya spesialis. Tapi spesialis tu berbeda-beda spesialisnya.
0: Yeah.
2: Jadi kita ingin memastikan doktor yang betul ditemukan temujanji dengan pasien yang akan datang. Jadi boleh kontak perwakilan ataupun langsung ke tempat kita. Dan selain daripada itu, saya sarankan juga untuk membuat appointment lah. Ya.
0: Yeah.
2: Kalau buat appointment dulu, jadi lebih mudah. Kita boleh sediakan penjemputan langsung daripada bandara. Itu adalah gratis. Ya, penjemputan langsung di bandara ke hotel ataupun rumah sakit. Jadi tidak ada masalah untuk mencari akomodasi di IGN untuk berubat sebab rumah sakit kita memang di tengah Kuala Lumpur, berdekatan dengan KLCC ataupun Twin Tower kan, kurang lebih 10 minit lah. Jadi tidak ada masalah langsung untuk mencari akomodasi di kawasan hotel, di hospital, kawasan hospital. Jadi kontak kita langsung ke rumah sakit untuk membuat appointment temu janji bersama.
0: Baik, dan berarti kalau misalnya mau berkonsultasi, apakah bisa konsultasi dulu? Misalnya pasiennya di Indonesia, apa bisa konsultasi dulu gitu by phone atau seperti
2: boleh,
0: apa?
2: Boleh, boleh. Terutama yang baru, yang belum lagi pernah berjumpa dengan dokter kita ataupun pertama kali ke IGN, selalunya mereka ingin berjumpa dulu kalau mungkin melalui telekonsultasi. InsyaAllah kita cuba sediakan juga mungkin 15 minit, 20 minit bertemu dulu online untuk bercakap dengan doktor. Kemudian kita juga perlu berikan estimasi harga kan, dan juga berapa hari perlu di Malaysia atau di rumah sakit kita. Semua informasi ini adalah penting ya, sebab ya walaupun kita dekat tapi masih memerlukan masa untuk terbang, you know, datang ke rumah sakit kita. Jadi informasi ini perlu diberitahu awal supaya pasien tu lebih tahu untuk lebih senang lah, sudah tahu ada info itu untuk kedatangan ke rumah sakit IGN.
0: Baik. Nah, mungkin Ibu Farah bisa dijelaskan juga ya, apa sebenarnya yang membuat IGN ini menjadi pilihan bagi pasien internasional, termasuk dari Indonesia.
2: Ya. Sebenarnya Indonesia memang antara yang teramai datang ke rumah sakit kita selain daripada pasien dari negara-negara ASEAN lain. Mungkin salah satunya sebab kita ni rumah sakit khusus jantung untuk dewasa dan anak-anak. Dan kita sudah berdiri selama 33 tahun. Jadi pasien kita sudah mulai datang dari Indonesia, pernah berubat, pernah sembuh dan juga berkongsi informasi bersama keluarga, teman-teman mengenai rawatan yang mereka lakukan di rumah sakit kita. Jadi dengan itu ramai yang sudah mengenali IGN ya. Kalau ada masalah jantung, terutamanya jantung, tung masalah yang ada komplikasi. Itu kebanyakan rumah sakit memang tidak bisa lakukan. Akhirnya akan datang ke IGN. Jadi antara selain daripada itu, seperti saya share yang tadi, kita di tengah kota Kuala Lumpur, pesawat lebih dekat dari Medan terutamanya mungkin 45 minit aja ya.
0: Sampai
2: cepat sekali, belum habis minum sudah sampai. Ya, jadi ke KL lebih dekat, lebih murah. Kalau mau ke Jakarta lebih mahal. Ya, jadi lebih murah ke KL dan datang rumah sakit kita. Jadi selain daripada itu, pasien daripada negara-negara jiran datang untuk mendapat konsultasi, ada yang berdatang untuk medical check up juga, MCU. Okay. Ya, sebab sebelum berjumpa doktor perlu check dulu. Baru ketahuan untuk sakit apa yang perlu dilanjutkan lagi. Ya, jadi kita rasa itu salah satu pilihan agen itu jadi pilihan rumah sakit untuk warga Indonesia.
0: Baik. Nah, kalau mungkin untuk orang Indonesia yang pernah datang ke IGN, mungkin adakah gitu ya seperti testimoninya yang pernah menjalankan perawatan di IGN?
2: Ada. Alhamdulillah setakat ini, sebab kita pun tanyakan feedback ya. Sebab kita bertemu langsung dengan pasien sebelum berubat. Kita tim marketing pun bertemu pasien juga sebelum bertemu dengan doktor. Jadi selepas itu kita akan tanya bagaimana rawatannya. Yang macam pagi hari ini saya datang ke Medan, saya jumpa dulu pasien yang pernah berubat.
0: Okay.
2: Anaknya, jumpa anaknya, tanya bagaimana keadaan anaknya, udah okay atau tidak. Alhamdulillah so far kita dengar yang baik aja. Sudah mulai, anaknya sebelum ini tidak boleh makan, sekarang sudah mulai makan, sudah perlu kembali cuma mungkin 3 bulan 6 bulan aja datang ke Malaysia. Dan ini yang kita dengar. Dan kalau siapa yang ingin tahu testimoni itu boleh ke website IGN, ke Instagram, TikTok. Jadi kita banyak share juga testimoni-testimoni daripada pasien yang pernah berubat ke IGN.
0: Baik, nah jadi berarti kalau mungkin pasien-pasien dari Indonesia mau melihat seperti apa program-program IGN, bisa kunjungin Instagramnya di mana, Bu Farah?
2: Instagram di RS Jantung IGN, itu Rumah Sakit Jantung IGN, itu Instagram kita, dan TikTok sama Institut Jantung Negara.
0: Okay.
2: Dan juga website, kita ada website. Kalau now, ingin melihat doktor-doktor spesialis apa yang ada dan juga biodatanya, ada di website kita www.ign.com.my. Jadi infonya memang semua ada di situ.
0: Oke, jadi mungkin pasien bisa melihat dulu ya seperti apa gitu ya testimoninya, dokter-dokternya yang mana saja gitu ya Bu Farah, melalui website dan juga tadi ada Instagram dan juga TikTok. Yang bisa dikunjungi. Baik, kita mungkin lanjut ngobrol-ngobrol dengan dokter ya. Dok, mungkin pengalaman menangani pasien dari Indonesia, mungkin yang paling sering dialami sakit jantung seperti apa, dok, dari pasien di Indonesia?
1: Ya, biasanya pesakit yang dari Indonesia datang ke Malaysia selepas bertemu dengan doktor di Indonesia sendiri, mungkin untuk rawatan ataupun perbincangan lanjut tentang second opinion.
0: Okay.
1: Nah, mungkin di Indonesia diberitahu yang kondisi ini perlu dibuat pembedahan. Tapi kalau kita analisa semula, kemungkinan ada cara lain, yakni yang bukan pembedahan.
0: Okay.
1: Misalnya yang kita bincang hari ini, yaitu TAVI ya. TAVI adalah satu kaedah yang mana kita boleh menukar katup jantung, jantung aorta secara bukan pembedahan ya, secara dimasukkan melalui pembuluh darah.
0: Baik, nah dok, mungkin bisa dijelaskan juga ya, apa sebenarnya perbedaan antara TAVI dan juga operasi pergantian penggantian katup jantung konvensional?
1: Oke, secara pembedahan konvensional atau pembedahan terbuka ya, apa yang kita lakukan, kita harus letakkan pesakit di dalam keadaan tak sedar ataupun general anesthesia. Kemudian kita buatkan pembedahan yang mana jantungnya diberhentikan. Lalu pesakit akan dibantu oleh alat pernafasan dan juga alat heart lung ataupun kita panggil heart lung machine. Heart lung machine ni alat-alat yang besar ya, yang untuk mengepam darah dari badan pesakit untuk dioksigenasikan sebelum dipulangkan semula ke bahagian pesakit.
0: Okay.
1: Yang ini merupakan pembedahan besar, ada risiko, dan kebanyakan pesakit enggak mau untuk menjalani perubatan cara ini. Nah, TAVI pada hakikatnya adalah satu kaedah yang mana kita menukarkan jantung tanpa memberhentikan jantung terus. Mm-hmm. Jadi dalam keadaan sedar ataupun separuh sedar, mm-hmm. kita bisa memasukkan katup yang baru, mm-hmm. melalui pembuluh di kaki misalnya, mm-hmm. di bahagian femoral artery, mm-hmm. dan pada ketika pesakit itu sedar ataupun masih jantung tu masih bergerak, mm-hmm. kita bisa menukarkan semula jantung dia, katup yang rosak tadi dengan katup baru dari luar.
0: Baik. Nah, kalau untuk menjalani perawatan dari TAVI ini, siapa saja yang bisa menerimanya, Dok? Apakah hanya yang lanjut usia saja atau mungkin ada umur-umur tertentu juga yang bisa menjalankannya, Dok?
1: Ya. TAVI merupakan prosedur yang relatively baru. Mm-hmm. Ya, kaedah ini dimulakan mungkin 20 tahun lepas oleh Profesor Alain Cribier di Perancis.
0: Ya.
1: Yang mana pesakit awalnya merupakan pesakit yang tidak bisa dibuatkan pembedahan secara terbuka.
0: Baik.
1: Jadi kaedah itu dilakukan dan dilihat berkesan. Pesakit yang tak boleh selamat didapati boleh hidup beberapa tahun lamanya. Jadi untuk itu kita gunakan kaedah ini untuk pesakit yang berisiko tinggi sahaja. Umur 70-80 yang tidak bisa menjalani pembedahan secara terbuka. Contohnya mereka yang ada masalah ginjal, mereka yang ada masalah paru-paru, ataupun masalah jantung, kelemahan jantung, kegagalan jantung. Ya, yang mana kalau mereka ini menjalani operasi terbuka, risikonya amat tinggi.
0: Baik.
1: Ya, jadi untuk itu kita pilih pesakit yang sebegini untuk dilakukan prosedur TAVI. Namun harus faham, prosedur ini bukannya boleh menjamin ke lama ya, apa tu, hasil yang sangat panjang, yeah. sebab prosedur ini adalah kaedah yang baru. Jadi bagi saya, pesakit yang berumur 70 ke atas adalah mungkin cocok dengan kaedah TAVI ini. Malahan pesakit yang agak muda, 50 atau 60 tahun, seharusnya menjalani pembedahan secara terbuka.
0: Baik. Nah, kalau mungkin untuk range umur 70 tahun, TAVI adalah yang terbaik pilihannya, Dok, ya?
1: Saya berani berkata demikian.
0: Baik, ya. Oke. Lanjut lagi mungkin ngobrol-ngobrol dengan Ibu Farah. Bu Farah, nah mungkin di IGN ya, apakah juga ada kolaborasi dengan rumah sakit lokal yang ada di Indonesia, dan mungkin kalau misalnya ada, seperti apa program-programnya?
2: Ya, ada. Setakat ini kita cuma berkolaborasi sama yang berada di Jakarta dulu, okay. ya. Kita ada kolaborasi sama Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang ada di Jakarta. Dan selain itu kita juga kolaborasi sama dengan Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP juga di Jakarta. Jadi kolaborasi ini kita lihat sebagai salah satu kolaborasi bersama rumah sakit lokal dengan IGN. Salah satunya adalah mempelajari ataupun berkongsi ilmu teknologi yang terbaru yang ada di IGN bersama rumah sakit yang ada, doktor yang ada di rumah sakit lokal. Dan di kemudian hari itu mungkin ya, harapan kita nanti insyaAllah pasien yang pernah berubat ke rumah sakit kita, kalau perlu susulan, tidak perlu lagi ke IGN.
0: Okay,
2: boleh dilakukan di sini aja. Setakat ini belum ada lagi rumah sakit yang di Medan, belum kita kolaborasi. Kalau ada yang mau berkolaborasi, alhamdulillah kita terima dengan tangan terbuka ya. Sebab akhirnya yang lebih penting adalah penyesuaian kepada pasien yang memudahkan pasien untuk menjalani rawatan, selain daripada sering bolak-balik ke Malaysia. Kalau yang macam lebih macam fisioterapi ataupun yang lebih mudah, tidak perlu langsung ke Malaysia, boleh buat di sini. Itu adalah antara kolaborasi yang kita mau lakukan dengan rumah sakit lokal.
0: Ya. Baik. Nah, kalau mungkin untuk pembedahan yang besar-besar mungkin bisa langsung datang ke Malaysia, tapi kalau mungkin yang hal-hal kecil bisa disampaikan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan IGN tadi. Ya, Bu Farah. Baik. Nah, Bu Farah, apakah juga disediakan paket khusus nih untuk misalnya include penjemputan dari airport, juga penginapan dari KL ya, untuk pasien?
2: Ya, betul. Memang ada. Jadi untuk pasien dari Indonesia ataupun international pasien keseluruhannya, kalau mengadakan rawatan di IGN, kita memberikan penjemputan gratis lah daripada bandara ke rumah sakit ataupun ke hotel, PP pulang pergi. Jadi ini salah satu tanggungjawab kita juga memastikan pasien, terutama yang baru yang tidak tahu gimana IGN itu, belum pernah Jadi kita langsung ambil dari jam bandara langsung ke rumah sakit ataupun ke hotel. Selain pada itu, kita mempunyai International Patient Center yang di AJN. Jadi pasien international boleh buat registrasi di situ. Jadi insyaAllah tim-tim kita sudah dilatih untuk menangani pasien dari international dengan bahasanya, layanannya, informasinya. Jadi itu antara apa yang kita bisa memberikan kepada pasien international dan kebanyakan daripada Indonesia.
0: Baik. Nah, mungkin pasiennya banyaknya dari Indonesia datangnya ke IGN ya, Bu Farah.
2: Nomor satu dari Indonesia. Betul.
0: Nah, Bu Farah, mungkin ada strategi juga dari IGN ya dalam memperluas layanan di wilayah ASEAN khususnya dan juga mempertahankan perannya sebagai rumah sakit pusat rujukan regional. Seperti apa, Bu Farah?
2: Pastinya selain pada Indonesia, kita juga ada pasien dari negara-negara ASEAN yang lain, terutamanya dari Kamboja, Bangladesh juga, ada Myanmar dan juga Singapura dan juga Brunei. Jadi IGN sendiri di Malaysia itu menjadi tempat rujukan pasien dari orang Malaysia mengenai jantung. Jadi kenapa yang dari luar negara tidak memilih IGN kan? Jadi kita mau jadikan IGN itu juga tempat rujukan dari negara-negara ASEAN hal jantung. Apa saja mengenai jantung, insyaAllah bisa dilakukan di rumah sakit IGN. Dan selain pada itu, kita sering ke Indonesia bertemu dengan komunitas dan juga partner-partner untuk berkolaborasi untuk memperkenalkan IGN, untuk sharing informasi, lebih pada informasi yang betul. Itu memang susah mau dicari ya, informasi yang betul. Kadang kita dengar macam-macam, tak tahu betul atau tidak. Nah, hari ini ada Dato' Saiful, doktor sendiri datang ke Medan. Bukan senang ya untuk doktor kita datang ke sini untuk bertemu, untuk bercerita, bersharing. Jadi ini adalah penting untuk bersama-sama dengan pasien yang ingin datang ke rumah sakit kita.
0: Baik. Nah, memang layanannya spesial dibuat IGN ya, agar merasa pasien merasa juga senang di sana ketika mendapatkan perawatan juga pasti dengan hati yang gembira gitu ya, Bu Farah.
2: Namanya udah sakit kan, jadi perlu peace of mind lah dari mula sampai akhir. Dan satu lagi saya perlu share, kalau pasien yang memerlukan visa berpanjangan, sebab selalunya kalau rawatan untuk jantung tu kadang-kadang memerlukan lebih dari satu bulan, ya yang kronik lah, yang yang lebih lanjut. Jadi kita juga bisa lakukan itu, kita bantu untuk ke imigrasi untuk melanjutkan visa lebih dari satu bulan. Itu salah satu khidmat dari IGN.
0: Ya, baik. Nah, diuruskan dari IGN ya tentang perpanjangan visa tadi, Bu Farah.
2: Betul.
0: Baik. Nah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol nih dengan dokter ya. Dok, mungkin banyak anak sekarang yang juga mengalami banyak penyakit jantung gitu. Masih muda tapi sudah punya penyakit jantung gitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Dok, mungkin perihal hal ini. Dan juga pastinya buat yang kadang kan kita kalau sakit takut ke dokter gitu ya, takut diapa-apain gitu ya, Dok. Bisa disampaikan mungkin ke pendengar dan juga pemirsa kita ini.
1: Ya, untuk anak-anak muda di sekolah mungkin ya. Selalulah ingatkan arahan dari guru-guru, dari pemerintah, dari ibu bapa untuk menjalankan cara hidup sihat. Ya. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga kesihatan dengan menjalani cara hidup sihat. Contoh, jangan merokok, ya, vaping, ya, yang itu yang electronic cigarette, ya. Kemudian jauhi daripada dadah dan arak. Kemudian haruslah berolahraga, cara makan yang baik, rehat yang baik, ya, itu semua dijelaskan di sekolah, di bangku sekolah lagi. Cumanya kita yang ya tak mau ikut, ya, yang itu yang sebenarnya apa yang diberitahu oleh pemerintah ataupun daripada badan-badan yang perubatan, semua itu sebenarnya adalah nasihat-nasihat yang baik. Jadi itu seharusnya dijadikan cara hidup. Sebab penyakit jantung ini adalah kebanyakannya penyakit yang disebabkan oleh cara hidup yang tak sihat. Ya. Kemudiannya untuk nasihat untuk kesihatan, pastikan mendapatkan rawatan dan pemeriksaan yang berkala. Masakan kita ada mobil pun kita hantar kurang-kurang 2 kali setahun untuk kita servis. Ya, untuk lihat minyak hitamnya, tukar gearnya, ceng, breaknya bagaimana. Kalau di bagian badan pun sama juga, harus berjumpa doktor kurang-kurang 1 tahun sekali. Ketahui tahap gula, ketahui tahap kolesterol, ketahui tahap hipertensi anda, adakah tensi apa tekanan darah itu bagus ataupun tidak. Jadi ini harus diperiksa secara berkala. Bukan umurnya 60 sudah berhenti kerja, sudah pensiun baru mau diperiksa. Yang itu harus diperhatikan.
0: Baik, berarti untuk sejak dini pun kita juga harus lebih memperhatikan kesehatan kita begitu ya, Dok.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi Dok, mungkin ada pertanyaan sedikit ini ya. Kalau misalnya orang tua gitu ya memang punya penyakit seperti tadi diabetes gitu ya, juga kolesterol dan darah tinggi, apakah juga memang ini menjadi faktor terbesar juga untuk terkena penyakit jantung?
1: Ya, sebenarnya jantung seperti saya bilang tadi ya, jantung tuh 100 ribu kali ya dia mengepam tiap-tiap hari. Jadi itu antara organ yang paling utama yang akan rusak dahulu ya. Jadi kalau ada penyakit seperti hipertensi, kencing manis, juga kolesterol menyebabkan penyumbatan, dan itu yang mula-mula terkena disebabkan oleh penyakit yang tiga serangkai ini kita bilang.
0: Baik, nah berarti kalau misalnya mungkin sudah ada penyakit bawaannya seperti tadi yang dijelaskan oleh dokter, segera bertemu dokter ya. Betul, untuk diperiksakan ya, seperti apa ya lanjutnya. Ya. Baik, mungkin ngobrol lagi nih dengan Ibu Farah ya, karena mungkin sudah di akhir sesi juga, Bu Farah. Ada yang bisa disampaikan, Bu, kepada pendengar dan juga pemirsa kita ya, yang mau datang ke IGN, seperti apa prosedurnya, seperti apa langkah-langkahnya biar bisa ditangani oleh IGN, berobat di IGN juga.
2: Ya. Kepada semua bapak-bapak ibu yang mendengar kita untuk hari ini ya, kalau ada masalah apa aja mengenai jantung, jangan risau ya. Tak perlu buntu lah ya. Kalau tidak bisa dilakukan di sini, jadikan IGN opsi kedua. Datang ke rumah sakit kita, bertanya sama doktor. Kita pastikan mencari doktor yang terbaik ataupun yang cocok untuk rawatan yang diperlukan. Dan untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, bapak-bapak ibu boleh ke website kita ya, di IGN.com.my dan di Instagram dan juga TikTok Institut Jantung Negara. Yang penting itu mendapatkan info yang betul sebelum kedatangan, membuat appointment, dan kita memberikan estimasi biaya berapa yang perlu dan berapa hari perlu ada datang ke rumah sakit kita. Jadi sebelum kedatangan kontak kita dulu, dan mungkin boleh langsung ke WA ataupun kontak kita ke International Pasien Center. Boleh call 6019 261-8296 ya. Jadi jangan ragu-ragu, dan kita sekarang ini ada membuat discount ya, ada special paket untuk MCU medical check up, beli satu gratis satu. Jadi boleh call kita untuk mendapatkan paket itu, cuma RM1,500 ataupun 6.6 juta sahaja untuk dua orang. Jadi ini khas pertama kali kita bawakan ke Medan, supaya lebih mudah untuk pasien ataupun lebih terjangkau untuk pasien berobat ke rumah sakit IGN.
0: Baik, nah tadi penawaran spesial sudah disampaikan Bu Farah ya, mengenai masalah sakit jantung juga sudah disampaikan oleh Dr. Datu ya. Dan tentunya untuk pendengar dan juga pemirsa yang membutuhkan penanganan lebih atau mungkin mau medical check up, bisa tadi datang langsung ya, atau mungkin menghubungi website dan juga Instagram, TikTok, dan juga nomor WA yang sudah disampaikan Bu Farah tadi. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog Medan sore ini. Terima kasih untuk Dr. Datu yang sudah hadir ya, memberikan banyak edukasi untuk pendengar dan pemirsa kita. Terima kasih juga Bu Farah.
2: Terima kasih.
0: Yang sudah memberikan penjelasannya ya dalam IGN untuk sore hari ini. Baik pendengar, kalau gitu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

94,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sudah memasuki weekend ya, di penghujung bulan Agustus kali ini, yang tentunya Salsa mengucapkan selamat menikmati weekend Anda, berkumpul ya bersama dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga dan juga teman-teman ya. Selamat menikmati hari Sabtunya Anda, karena nanti malam adalah waktunya bermalam Minggu Ria. Biasanya orang-orang kalau sudah malam Minggu pergi jalan-jalan, pergi makan keluar ya. Tapi memang ya di sore hari ini tadi pukul 14 ya di rumah Salsa di seputaran Jalan Setia Budi diguyur hujan sederas-derasnya. Jadi OTW dari rumah ke sini itu penuh dengan perjuangan karena menghadapi hujan yang sangat deras ya, pakai mantel tapi tetap saja kehujanan dikit-dikit ya, diterpa oleh hujan yang deras tadi karena anginnya juga cukup kencang, jadi memang agak sedikit kebasahan. Tapi alhamdulillah sampai di sini menjalankan tugas dengan bahagia selalu. Salsa masih akan terus menemani Anda mendengar dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga lagu-lagu enak tentunya akan menemani Anda di sore Anda yang sedikit mendung-mendung ini ya, baru selesai hujan. Kayaknya ini apa ya, Salsa suka sih dengar cuaca-cuaca seperti ini gitu ya, habis hujan gitu ya, masih adem-ademnya, apalagi sore gitu ya kan. Jadi menikmati weekend itu dengan hati yang bahagia, hati yang senang gitu ya. Harus dengan hati yang senang ya pendengar, karena nanti di Senin kita menatap segala aktivitas kita kembali. Jadi senang-senangkanlah diri kita di weekend kali ini. Salam sejahtera terus menemani Anda di Medan sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Pidana 3C periode Juli sampai dengan Agustus 2026 kita berhasil mengungkap kasus 10 LP dengan jumlah tersangka sebanyak 17 tersangka.
2: Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga keluarga sebagai garda terdepan.
0: Sari berita. Polres Batubara mengungkap 10 kasus 3C dan curanmor dengan 17 tersangka selama periode Juli hingga Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara libatkan berbagai sektor dalam percepatan penurunan stunting. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Polres Batubara mengungkap 10 kasus kejahatan 3C atau pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 17 tersangka. Kasus ini diungkap dalam periode Juli hingga Agustus 2026. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara bersama Polsek Jajaran mengungkap 10 kasus kejahatan 3C. Pengungkapan dilakukan dalam periode Juli hingga Agustus 2026. Dari 10 kasus tersebut, polisi menangani 5 kasus pencurian dengan pemberatan atau curat. 5 kasus lainnya merupakan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kasat Reskrim Polres Batubara, Ajun Komisaris Polisi Binrot Situngkir mengatakan, polisi mengamankan 17 tersangka dari seluruh kasus yang diungkap.
1: Polres Batubara akan rilis pengungkapan tindak pidana 3C, pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, dan juga pencurian kendaraan bermotor. Periode Juli sampai dengan Agustus 2026, di bawah kepemimpinan Bapak Kapolres Batubara, kita berhasil mengungkap kasus 10 LP dengan jumlah tersangka sebanyak 17 tersangka. Sebagian sudah tahap 2, dan sebagian tersangka lagi ada di Lapas Labuhan Ruku.
3: Dalam kasus curat, polisi mengungkap

0: terungkap sejumlah modus pencurian. Pelaku antara lain membobol toko, mencuri baterai dan kabel, serta mengambil barang berharga dari dalam kendaraan. Polisi juga mengungkap pencurian baterai genset, kabel instalasi listrik, dan baterai mobil di Kecamatan Talawi. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan dua orang tersangka. Kasus lainnya berupa pencurian kabel tower serta pencurian tas berisi uang dan telepon seluler dari dalam mobil. Sementara itu, 5 kasus curanmor terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya di Kecamatan Sei Balai, Sei Bejangkar 50 dan Medang Deras. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara mendalami penjaringan peredaran 15 kg sabu-sabu yang menggunakan mobil towing untuk mengelabui petugas. Pengembangan kasus ini masih dilakukan penyidik untuk mengungkap pengendali jaringan karena tindakan tersebut sudah berulang yang dilakukan pelaku. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
2: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara mendalami jaringan peredaran 15 kg sabu-sabu yang menggunakan mobil towing untuk mengelabuhi petugas. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Andi Arisandi, mengatakan, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pengendali jaringan karena tindakan tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh pelaku. Menurut Andi, penyidik juga menelusuri pengendalian jaringan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika dengan modus menggunakan mobil towing tersebut.
3: Modusnya adalah disimpan dalam mobil towing. Jadi mobil ini dari Jakarta menuju ke Medan, kemudian menurunkan mobil, kemudian menuju Aceh, kemudian dari Aceh akan kembali ke Jakarta membawa unit motor, kemudian ternyata di dalamnya hasil pengungkapan kita ditemukan barang bukti sabu sebanyak 15 kilo. Ya, itu yang kami ungkap. Tepatnya adalah di wilayah Besitang, Kabupaten Langkat.
2: Sebelumnya, pada 20 Agustus 2026, Polda Sumatera Utara melalui tim sus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menggagalkan upaya penyeludupan 15 kg sabu-sabu dengan modus narkoba disembunyikan di dalam mobil towing yang membawa sepeda motor Harley Davidson yang hendak dikirimkan ke Jakarta. Kasus tersebut terungkap setelah personel menangkap 2 pelaku, yakni warga Jawa Tengah dan warga Palembang di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Dari penggeledahan yang dilakukan di kompartemen bagasi mobil, ditemukan barang bukti 15 kg sabu-sabu dan dari hasil interlogasi awal, barang bukti tersebut didapat dari BS di Aceh atas suruhan JP. Polda Sumut pun menghimbau agar masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sebagai bagian dari upaya bersama memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara. Suyanto Setepu melaporkan.
1: Desakan agar aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran kembali disuarakan di Sumatera Utara. Kali ini, Dewan Pengurus Pusat Rakyat Aktivis Jalanan atau DPP Raja akan menggelar aksi damai di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejatisu, Senin 31 Agustus 2026. Berikut laporan Arguanda Pribadi.
4: Dari DPP Raja akan melaksanakan aksi damai.
5: Dewan Pengurus Pusat Rakyat Aktivis Jalanan atau DPP Raja akan menggelar aksi damai di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejatisu, pada Senin 31 Agustus 2026 mendatang. Aksi yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat digelar untuk mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pembelian lahan dan bangunan eks rumah singgah COVID-19 milik pemerintah Kota Pematang Siantar. Ketua aksi DPP Raja, YM Fikri, kepada RRI pada Sabtu 29 Agustus 2026 mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Kejatisu dan kepolisian.
4: Kami dari DPP Raja akan melaksanakan aksi damai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada hari Senin nanti, tepat pada tanggal 31 Agustus 2026. Aksi ini merupakan bentuk desakan kepada aparat penegak hukum untuk serius menindaklanjuti persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pembelian lahan dan bangunan eks rumah singgah COVID-19 di Pematang Siantar.
5: Diketahui eks rumah singgah COVID-19 yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja, Kecamatan Siantar, Sitalasari, dibeli Pemko Pematang Siantar dengan nilai sekitar 14,5 miliar rupiah dan pembayarannya telah dilunasi pada 2025. DPRD Pematang Siantar sebelumnya menyoroti nilai pembelian tersebut dan membentuk panitia khusus untuk menelusuri dugaan penyimpangan prosedur administrasi serta dugaan markup harga. Dalam aksinya nanti, DPP Raja meminta Kejatisu segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD Pematang Siantar dan memproses pihak-pihak yang terbukti terlibat.
4: Kami sampaikan tuntutan kami jelas. Kami meminta Kejatisu segera memberi perhatian serius dan khusus untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD Pematang Siantar. Kami pastikan aksi ini damai, 100% damai, dan kami menghimbau seluruh massa ataupun peserta untuk tetap menjaga ketertiban, tidak anarkis, dan tidak melakukan perusakan.
5: Raja juga mendesak aparat penegak hukum mengungkapkan pihak yang disebut sebagai aktor intelektual dalam persoalan tersebut. DPP Raja berharap aksi tersebut dapat mendorong Kejatisu memberikan kepastian atas penanganan dugaan penyimpangan pembelian eks rumah singgah COVID-19 Pematang Siantar, serta memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
4: Kami meminta diproses sesuai hukum.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya juga mengatakan pada intervensi spesifik, Pemprov Sumut akan memberikan tablet tambah darah, melakukan pemantauan pertumbuhan balita, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Sedangkan untuk intervensi sensitif, Pemprov Sumut terus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui edukasi perilaku hidup sehat dan peningkatan pemenuhan pangan serta gizi keluarga dan pembangunan jamban sehat di 10 kabupaten kota pada 2026. Serta perbaikan unit rumah tidak layak huni di 29 kabupaten kota selama periode 2025 hingga 2026. Kedua intervensi tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor.
7: Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usianya. Di balik angka tersebut terdapat tantangan besar yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas di masa depan, serta daya saing bangsa. Karena itu upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga berbagai garda terdepan.
1: Lebih lanjut, Wakil Gubernur Sumut, Surya juga menambahkan penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Menindaklanjuti aspirasi pemuda dalam dialog refleksi 1,5 tahun pemerintahan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar musyawarah pemuda untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Menindaklanjuti aspirasi pemuda dalam dialog refleksi 1,5 tahun pemerintahan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar musyawarah bersama pemuda untuk pembangunan berlangsung di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Deli Serdang, Klomlom Suwondo. Musyawarah yang diikuti perwakilan 40 organisasi masyarakat secara khusus membahas gagasan generasi muda untuk pembangunan daerah dan menjadi bahan perencanaan Kabupaten Deli Serdang periode 2027 sampai dengan 2029. Lom-lom menilai keterlibatan pemuda penting untuk memperkaya perspektif pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara utuh tanpa kontribusi pemikiran generasi muda.
9: Masyarakat Deli Serdang adalah potensi yang strategis bagi kita untuk menargetkan Deli Serdang mencapai sesuai dengan impian kita. Deli Serdang mau kita buat bagaimana? Itu tergantung pemuda dan masyarakat yang harus kita maintenance dengan baik. Kami butuh entrepreneur-entrepreneur yang muda, yang bisa membantu dan menjawab tantangan ke depan. Mari bergabung bersama kita.
8: Ia memaparkan sejumlah indikator pembangunan selama kurang lebih 1,5 tahun kepemimpinannya bersama Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan. Ia meminta
10: peserta memberikan masukan secara kritis serta ikut mengawal usulan yang dihasilkan hingga proses perencanaan dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Deli Serdang. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
1: Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU ke-12 akan mempertandingkan 28 cabang olahraga. Adapun anggaran pelaksanaannya masih dalam proses pembahasan dan menunggu keputusan DPRD. Sementara KONI Sumut bersama KONI Kabupaten dan Kota telah menetapkan pola pembiayaan atlet yang akan mengikuti ajang olahraga tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
11: Ketua KONI Sumatera Utara Hatungkal Siregar mengatakan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara PORPROVSU 12 tahun 2026 hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Ia menyebut terdapat 28 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam ajang ini. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat kerja KONI yang melibatkan KONI Kabupaten dan Kota serta seluruh cabang olahraga. Hatungga menjelaskan KONI Sumatera Utara dan KONI Kabupaten Kota juga telah menetapkan pola pembiayaan bagi atlet yang mengikuti PORPROVSU 2026. Pembiayaan atlet akan ditanggung secara bersama dengan masing-masing pihak menanggung sebesar 50%. Sementara itu, seluruh biaya kepanitiaan atau penyelenggaraan akan ditanggung sepenuhnya oleh KONI Sumatera Utara. Terkait anggaran, Hatungkal mengatakan usulan yang diajukan KONI Sumut masih dalam proses pembahasan karena belum ada keputusan akhir dari DPRD.
12: PORPROVSU ini adalah hasil raker KONI Sumatera Utara diikuti seluruh ketua KONI dan seluruh cabor peserta 105 itu. Ya, diputuskan 28 cabang olahraga yang dipertandingkan setengah N plus 1 minimal 17 kabupaten. Di dalam hasil keputusan tersebut adalah pembiayaan setengah 50% ditanggung KONI Kabupaten Kota, 50% ditanggung KONI Sumatera Utara untuk atletnya. Tapi kepanitiaan 100% ditanggung KONI Sumatera Utara. Di bawah Biswara yang mengajukan ke DPR, kami sudah menyampaikan sesuai dengan yang tadi pola kerjasama.
11: Lebih lanjut, Hatungkal berharap pemerintah kabupaten dan kota bersama KONI di daerah masing-masing dapat berpartisipasi dan mendukung keikutsertaan kontingen mereka dalam PORPROVSU 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar atlet-atlet potensial dari berbagai daerah di Sumatera Utara dapat mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Rumah difabel Saraswati, tempat bertemunya penyandang disabilitas dengan beragam latar belakang untuk belajar, mengembangkan keterampilan hingga perlahan membangun kemandirian. Berikut feature dengan judul Mereka Ada dan Mereka Bisa.
13: Di sebuah ruang di Kota Medan, keterbatasan bukan menjadi kata terakhir. Ada tangan-tangan yang membuat sepatu, ada yang belajar meracik kopi, dan ada pula yang terus berlatih agar siap memasuki dunia kerja. Ruang itu bernama Rumah Difabel Saraswati, tempat bertemunya penyandang disabilitas dengan beragam latar belakang untuk belajar, mengembangkan keterampilan, hingga perlahan membangun kemandirian. Namun, perjalanan Rumah Difabel Saraswati tidak berawal dari sebuah rencana besar. Pendiri Rumah Difabel Saraswati, Sri Dewi Fitriani Natadiningrat, mengaku sebelumnya tidak memiliki pengalaman khusus dalam dunia disabilitas. Kepeduliannya mulai tumbuh ketika pandemi COVID-19 melanda dan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas turut merasakan dampaknya. Dari sana muncul satu pemikiran, bagaimana jika penyandang disabilitas tidak hanya menerima bantuan, tapi mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kesempatan itu mulai terbuka pada 2021. Dewi mendapat dukungan dana dari salah satu BUMN untuk menggelar kegiatan Hari Disabilitas Internasional. Namun, ia tidak ingin dukungan tersebut berhenti pada sebuah perayaan. Ia ingin ada pesan yang tinggal lebih lama bahwa penyandang disabilitas hadir di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan.
14: Saya pengen di perayaan itu selain campaign bahwa mereka ada, mereka bisa. Jadi saya punya tagline dari 2021, kita yang non-difabel bilangnya mereka ada, mereka bisa. Kemudian mereka menjawab kami ada, kami bisa. Nah itu juga spontan. Jadi kami campaign di depan rumah Pak Edi, rumah gubernur ya pada saat itu kan Pak Edi. Kemudian disambut oleh beliau dan Bunda Nawal untuk akhirnya ya udah ngapain cuman bikin di depan rumah. Yuk kita rayakan di dalam. Akhirnya kami menjadi perayaan pertama setelah COVID. Jadi itu rumah tertutup, tapi di tanggal 3 Desember itu menjadi perayaan ratusan sahabat difabel kumpul di Rijal Nurdin.
13: Dari perayaan itu, langkah Dewi berlanjut. Sisa dana kegiatan digunakan untuk membangun program inkubasi dan mencari penyandang disabilitas yang dapat dilibatkan. Perjalanannya tidak langsung mudah. Dewi mengaku sempat kesulitan mencari peserta hingga mendatangi sejumlah sekolah luar biasa. Dari satu tempat ke tempat lain, ia mulai bertemu dengan tunarungu, tunanetra, tunadaksa, serta penyandang disabilitas lainnya. Pertemuan-pertemuan itu perlahan mengubah cara pandangnya. Dewi melihat teman tuli yang bercita-cita menjadi penari meski tidak dapat mendengar musik seperti teman dengar. Ia juga menyaksikan teman netra menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri, mulai dari mengangkat kursi, menyusun jemuran, hingga memasak. Dari sana, Dewi memahami bahwa mendampingi bukan berarti menentukan masa depan mereka. Penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk memilih mimpi dan jalan hidupnya sendiri. Salah satu perjalanan itu terlihat dari sosok Nopi. Perempuan tuli berusia 35 tahun ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Dalam keluarganya, hanya sang ibu yang mempelajari bahasa isyarat, sehingga Nopi lebih banyak berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya melalui tulisan atau pesan di telepon seluler. Nopi juga memiliki perjalanan panjang sebelum bergabung dengan rumah difabel Saraswati. Ia pernah menekuni olahraga dan meraih juara 2 tolak peluru pada tahun 2012 serta juara 3 lempar lembing pada tahun 2016 di National Paralympic Committee atau Komite Paralimpiade Nasional. Kemudian pada seleksi tahun 2020, ia tidak lulus karena pada saat itu ia sedang mengandung. Setelah meninggalkan arena pertandingan, tantangan berikutnya datang ketika Nopi berusaha mencari pekerjaan. Ia sempat membuka usaha pembuatan sepatu pada tahun 2020 selama 6 bulan. Ketika penjualan sepi, Nopi beralih menjual minuman boba. Namun pandemi COVID-19 kembali membuat usahanya terhenti. Pada 2023, Nopi mulai aktif di rumah difabel Saraswati. Di sana, ia mendapatkan dukungan untuk kembali mencoba usaha yang pernah dirintisnya.
15: Kemudian Ibu Dewi bilang didukung untuk buat lagi produksi membuat sepatu. Nah, kemudian saya coba lagi buat produksi dan antar ke rumah difabel. Pada saat itu rumah difabel masih di Johor. Selanjutnya saya juga diajak untuk menjual di tempat lain. Selain itu juga jualan es tadi.
13: Kesempatan itu membuat Nopi kembali melanjutkan usahanya. Kini, ia menjalankan usaha sepatu bersama suaminya sekaligus berjualan minuman. Di tengah kesibukannya, Nopi juga menjalani peran sebagai ibu dari 2 anak. Sejak bergabung pada 2023, ia masih aktif mengikuti kegiatan di rumah difabel Saraswati hingga kini. Cerita tentang kemandirian juga datang dari Amin. Pria berusia 26 tahun itu merupakan penyandang disabilitas fisik akibat kecelakaan yang dialaminya ketika berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Amin mengenal komunitas ini pada tahun 2023 ketika Dewi melakukan sosialisasi di tempat pelatihan menjahit di Tebing Tinggi. Sejak bergabung, Amin mengikuti berbagai pelatihan. Salah satunya pelatihan barista berkualifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Amin kemudian sempat bekerja di kafe pelataran difabel sejak 2023 milik rumah difabel ini hingga Februari 2024. Kini, ia masih belajar di bidang pemasaran dan rutin menjadi barista dalam kegiatan warung difabel di acara Pemko maupun Pemprov seperti Sumut Halal Festival terakhir. Dari proses tersebut, Amin mulai membangun kepercayaan diri sekaligus menyimpan mimpi untuk memiliki usaha sendiri.
16: Jadi punya kayak cita-cita pengen bikin coffee shop. Dan ada jalannya nih nyambung ke digital marketing, gimana cara memboomingkan coffee shop tadi. Jadi rumah di Pabel Saraswati ini kayak banyak lah kak ceritanya panjang. Kalau bisa sih saya mau punya brand kopi yang gede, tapi bukan cuman brand kopi yang jual minuman, tapi juga jual bijinya, jual pengalaman lah sama pelanggan-pelanggan gitu kan.
13: Perjalanan Nopi dan Amin menjadi bagian dari perkembangan Rumah Difabel Saraswati. Pendampingan yang awalnya berfokus pada inkubasi usaha, kini berkembang ke pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, legalitas UMKM, hingga upaya membuka akses pendidikan. Pendiri Rumah Difabel yang dikenal dengan nama Dewi Nata Diningrat mengaku masih terus belajar, termasuk memahami bahasa isyarat dan cara berkomunikasi dengan teman-teman dari ragam disabilitas. Baginya, membangun ruang inklusif bukan berarti menentukan apa yang harus dilakukan penyandang disabilitas. Mereka justru perlu mendapat kesempatan untuk menentukan sendiri apa yang ingin dicapai. Di Rumah Difabel Saraswati, gagasan itu perlahan menemukan bentuknya. Nopi kembali membuat sepatu setelah usahanya sempat terhenti. Amin meracik kopi sambil menyimpan mimpi memiliki kedai dan mereknya sendiri. Dua perjalanan berbeda dari banyaknya cerita teman disabilitas lainnya, namun bertemu pada satu pesan yang sama. Mereka ada, mereka bisa. Dan ketika kesempatan diberikan, mereka dapat menentukan sendiri akan menjadi apa dan sejauh mana mimpi itu ingin dibawa.

Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar Wamedixmen, Fajar Riza Ulhak menilai program cek kesehatan gratis CKG sekolah mulai memberikan manfaat langsung bagi murid. Program tersebut diharapkan memastikan anak Indonesia memiliki kondisi kesehatan baik sehingga lebih siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Menurutnya CKG sekolah merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat. Di mana program tersebut juga menjadi implementasi Asta Cita keempat yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan. Ia menilai hasil screening kesehatan fisik dan mental perlu ditindaklanjuti melalui kolaborasi tenaga kesehatan UKS, guru bimbingan konseling, dan juga orang tua yang diharapkan berperan dalam memastikan hasil pemeriksaan tersebut mendapat tindak lanjut yang cepat. Berdasarkan laporan pemerintah Kota Bogor, cakupan CKG sekolah hingga 24 Agustus 2026 telah mencapai 30,8%. Wamenkes dan tim meminta setiap pertemuan pemeriksaan ditindaklanjuti melalui upaya promotif, preventif, pelayanan primer, serta sistem rujukan. Dari jumlah pendaftar tersebut, 15.222.475 murid telah memperoleh layanan dan juga 11.502.488 murid menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan. Dan data tersebut menunjukkan pelaksanaan CKG sekolah terus menjangkau semakin banyak murid di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: We done?
1: Yeah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim di wilayah selatan dan juga kepulauan. Suhu di sejumlah wilayah mencapai lebih dari 44 derajat Celcius, ya di mana sementara itu bagian utara negara tersebut justru dilanda hujan deras dengan badai petir. Wilayah tengah, selatan, dan kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius yang berada di atas rata-rata. Kondisi ini terasa ekstrim karena tingkat kelembapan tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu sebenarnya. Dan sejumlah wilayah juga mengalami malam tropis dengan suhu mendekati 30 derajat Celcius. Para ahli meteorologi juga memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September, dan meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang. 9 kota sebelumnya berada dalam status peringatan

daerah akibat gelombang panas. Di mana kota-kota tersebut meliputi Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria, dan juga Roma. Kementerian Kesehatan Italia juga memperkirakan kondisi sedikit membaik selama akhir pekan maksud kami. Namun 6 kota masih berada dalam status peringatan merah yang sebelumnya jumlahnya turun menjadi 4 kota pada Minggu 23 Agustus 2026. Organisasi lingkungan WWF juga memperingatkan dampak yang semakin luas dari kondisi cuaca ekstrim tersebut. WWF juga menyebut Juni dan Juli 2026 sebagai periode terpanas yang pernah tercatat di Eropa Barat. Di Italia, lebih dari 90 ribu hektar hutan dilaporkan telah terbakar dan meningkat 92% dibandingkan rata-rata 20 tahun terakhir pendengar. Dan panas ekstrim kekeringan, kelangkaan air, juga kebakaran hutan memberikan tekanan berat terhadap satwa liar. WWF juga menyuruhkan kepada pemerintah daerah untuk menangguhkan kegiatan perburuan pada September sebagai langkah perlindungan terhadap satwa. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut memperkuat sinergi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif serta berdampak langsung bagi masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat legalitas usaha mikro, dan juga mendorong pelaku UMKM terbebas dari ketergantungan terhadap rentenir maupun sistem ijon. Sinergi tersebut diwujudkan dalam Forum Kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumut 2026 yang dibuka di Aula Kuala Deli Kantor Perwakilan BI Sumut Jalan Balai Kota Medan pada Kamis kemarin. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Sumut Halal Fest 2026 sekaligus menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan dan juga menyusun rencana aksi konkret dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumut. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumenggor mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memutus rantai ketergantungan pelaku UMKM terhadap rentenir dan juga sistem ijon, di mana dinilai mencekik serta menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang menurutnya Pemprov Sumut siap melakukan intervensi terhadap usaha mikro yang rentan agar dapat berkembang dan juga bertransformasi menuju ekosistem usaha syariah yang lebih adil. Sebagai langkah awal, Pemprov Sumut menargetkan penyaluran 5.000 hingga 10.000 sertifikasi halal gratis setiap tahun bagi pelaku usaha. Jadi pada target tersebut menyasar sebagian dari sekitar 1,4 juta UMKM yang ada di Sumut dan melengkapi 1.000 sertifikat halal gratis yang telah disalurkan sebelumnya. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Didit Widiana mengatakan, ekonomi syariah bukan sekedar alternatif, melainkan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh dan juga inklusif. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Terima kasih.
1: Aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
0: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana

94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Mendengar, selalu menemukan satu info yang cukup menarik ya untuk dibacakan. Karena ternyata ya, musik itu tidak hanya berpengaruh pada manusia saja, tapi ternyata juga berpengaruh pada hewan. Nah, seperti apa kira-kira? Yuk, sama-sama kita ketahui ya, apa sebenarnya dampak dari musik untuk hewan nih pendengar. Nah, jadi ternyata musik ini tidak hanya didengarkan manusia, tapi juga dapat mempengaruhi perilaku sejumlah hewan, termasuk anjing dan juga kucing misalnya, dapat menunjukkan respon berbeda terhadap jenis musik tertentu. Jadi melansir dari VCA Animal Hospitals, yang dimana musik dapat membantu mengurangi stres pada anjing dan juga kucing dalam kondisi tertentu. Tapi, respon setiap hewan terhadap musik dapat berbeda-beda dan tidak selalu memberikan efek yang sama pendengar. Nah, pada anjing, musik klasik, soft rock, dan juga reggae disebut dapat membantu membuat hewan ini menjadi lebih rileks. Ya, sebaliknya, musik dengan tempo cepat atau suara keras dapat meningkatkan kegelisahan pada beberapa anjing juga ternyata pendengar. Jadi yang menariknya, anjing juga tidak selalu memberikan respon yang sama ketika mendengarkan musik berulang kali. Jadi beberapa penelitian juga menunjukkan anjing lebih tenang ketika mendengarkan variasi lagu dibandingkan musik yang sama terus-menerus. Jadi musik ini juga dapat membantu anjing untuk menghadapi kondisi yang memicu stres, termasuk ketika ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan anak anjing juga dapat mendengarkan musik saat menjalani pelatihan kandang atau waktu istirahat. Dari sisi lain, musik khusus kucing dapat dibuat dengan meniru suara mendengkur atau suara burung yang lebih familiar. Di mana kucing menunjukkan kondisi lebih rileks ketika mendengarkan musik yang dirancang khusus berdasarkan tempo dan juga frekuensi komunikasinya. Selain itu, menurut jurnal penelitian dari Armada Multidisiplin, pengaruh musik juga ditemukan pada ayam petelur. Dalam penelitian tersebut, ayam diperdengarkan musik gamelan Jawa selama 8 jam setiap harinya. Dan kebiasaan ayam ini berubah menjadi lebih sering beristirahat, duduk tenang, dan juga tidur ringan setelah mendengarkan musik. Sebaliknya, ayam yang tidak mendengarkan musik lebih banyak menunjukkan kegelisahan, kepakan sayap berlebihan, dan juga peningkatan perilaku yang agresif. Jadi efek menenangkan itu ternyata berbanding lurus dengan produktivitas telur yang dihasilkan. Karena kelompok yang diperdengarkan musik mampu menghasilkan 92 butir telur per 100 ekor setiap harinya. Sebaliknya, kelompok ayam yang tidak mendengarkan musik hanya menghasilkan 78 butir telur per 100 ekor dalam periode yang sama. Dan terdapat juga peningkatan kualitas yang mencakup bobot telur, ketebalan cangkang, serta warna kuning telur tadi pendengar. Sementara itu, melansir dari Universitas 11 Maret, musik klasik dinilai lebih baik dari musik jazz dalam produksi susu harian sapi perah, yang dimana sapi yang mendengarkan musik klasik memproduksi susu lebih banyak daripada sapi yang mendengarkan musik jazz. Jadi temuan tersebut menunjukkan musik berpotensi mempengaruhi respon dan juga performa hewan dalam kondisi tertentu. Tapi hasil penelitian tidak serta-merta berarti semua hewan akan memberikan respon yang serupa terhadap musik. Dan karena itu, jenis musik dan kondisi hewan menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika musik digunakan. Volume suara juga sebaiknya dijaga agar tidak justru membuat hewan merasa terganggu pendengar. Wah, ini jadi salah satu insight baru ya untuk kita semua. Karena ternyata musik itu tidak diperdengarkan untuk kita ya, manusia saja yang memang butuhkan waktu-waktu tertentu untuk mendengarkan musik yang keras, contohnya untuk meningkatkan semangat kita di pagi hari, atau mungkin musik-musik yang mellow, yang slow yang kita dengarkan di malam hari untuk membantu kita bisa tidur lebih enak gitu ya, atau mungkin di momen-momen yang memang setiap harinya kita sudah biasa untuk mendengarkan musik, seperti salsa yang bekerja dengan tiap hari mendengarkan lagu gitu ya. Tapi ternyata musik ini juga punya pengaruh yang besar ternyata terhadap hewan, dan jenis-jenis musiknya juga ternyata harus dipilih-pilih juga gitu ya pendengar. Untuk hewan-hewan tertentu lebih baiknya diperdengarkan musik seperti ini, dan tidak berulang-ulang musiknya, harus diganti-ganti dengan genre yang berbeda. Dan tadi kita baca juga bahwa untuk sapi dan juga ayam petelur ternyata lebih menyukai jenis-jenis musik yang slow gitu ya, agar juga mereka ternyata dari musik tadi merasakan cukup bahagia sepertinya ya, menghilangkan stresnya mereka juga gitu ya. Jadi akhirnya si ayam tadi, yang ayam petelur, menghasilkan
telur yang lebih baik, cangkangnya lebih tebal, dan kuning telurnya lebih kuning warnanya. Sementara untuk sapi perah, katanya tadi ya, diperdengarkan lagu klasik ya, bisa menghasilkan susu yang lebih banyak, dan kualitasnya juga lebih baik ternyata pendengar. Jadi itu salah satu info terbaru gitu ya untuk kita semua, ternyata musik dapat didengarkan oleh semua jenis makhluk hidup ternyata pendengar.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

94,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda hingga nanti akan kami hadirkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Randy Hareva yang akan membawakan topik Jangan Takut Membela Kebenaran. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, jadi akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Randy Harefa dengan topik Jangan Takut Membela Kebenaran. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134 yang akan dibacakan oleh Imam Mudin Taulai. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukrolillah. Salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur dengan pada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena Allah yang memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mengambil pelajaran dari setiap ayat Al-Quran yang kita pahami. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insya Allah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhla. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang selalu mendukung program Penyujuk Hati, One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita juga kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan mengambil pelajaran dari Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikrazir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah ataksyawnahum fallahu haqqu an fasyawhu in kuntum mu'minin. Yang artinya, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah atau janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan tidak selalu mempertemukan kita dengan orang yang baik kepada kita. Ada kalanya kita berhadapan dengan orang yang mengecewakan, dengan orang yang mengingkari janji, bahkan melakukan tindakan yang menyakiti dan merugikan. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin? Oleh karena itu, mari kita dengarkan inspirasi dari Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Syahrul Idrus selaku Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, kembali kita membahas surah At-Taubah yang sekarang di ayat yang ke-13. Ada yang menarik kita melihat ya. Surah At-Taubah ini disebut juga dengan As-Saif atau surah pedang. Karena surah ini paling banyak menyerukan jihad, yang menganjurkan kita untuk berperang dan melarang kita untuk takut berperang, bermalasan. Jadi surah ini surah yang sangat tegas. Tapi kita melihat kenapa, ada juga yang bertanya, kenapa surah ini dinamai surah At-Taubah atau Tobat? Nah nanti ini akan dapat jawabannya para pendengar sekalian. Makanya jangan lepaskan ya, untuk kita tetap mengikuti kajian One Day One Ayat setiap hari ini ya, di RRI 15 menit sebelum maghrib. Nanti itu ada jawabannya ya. Dia mengajukan surah berperang, tapi tadi Allah menganjurkan untuk bertaubat. Nah, di ayat yang ke-13 ini jelas ya, Allah mengatakan bahwasanya Allah memberikan beberapa alasan kenapa mereka itu harus diperangi. Yang pertama itu mereka itu melanggar sumpah ya. Kemudian yang kedua, mereka itu berkonspirasi. Mereka berusaha untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. Kemudian mereka yang selalu memicu dan memulai permusuhan atau memulai perang lebih dahulu ya. Contoh kita melihat sebenarnya kalau perang Badar itu umat Islam keluar pada waktu itu bukan mau berperang, tapi hanya sekedar untuk memantau ya kapilah dagang. Tapi tadi itu akhirnya mereka mengajak berperang. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat surah At-Taubah ayat ke-13 ini merupakan dorongan moral dan ketegasan hukum bagi umat Islam untuk tidak ragu membela diri dan menegakkan keadilan. Tindakan tegas yang diperintahkan bukanlah agresi, ya, bukan agresi spontan, melainkan respon atas pelanggaran yang berulang. Jadi konspirasi jahat dan serangan awal yang dilakukan oleh pihak musuh. Jadi ayat ini juga mengingatkan bahwa indikator keimanan sejati adalah ketika seorang lebih takut akan hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat juga kalau ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Berperanglah dan janganlah kalian berlebih-lebihan dan jangan mengkhianati janji. Nah, ini jelas Rasulullah mengatakan. Maka oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, mudah-mudahan kita mendapat inspirasi dari ayat ini. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sarul. Dan selanjutnya mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Heri Pitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Kepada Ustaz kami silakan.
1: Terima kasih Ustaz Rendi, para pendengar sekalian yang dapat menangkap siaran kami pada kesempatan kali ini. At-Taubah 13 memberikan penjelasan bahwa kita sebagai seorang muslim harus punya ketegasan dalam sikap ketika ada orang-orang yang berada di sekitar kita melakukan pengkhianatan. Sudah disampaikan bahwa ketika orang berkhianat masih diberikan kesempatan, solusi untuk berubah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila taubatnya itu menjadi tameng buat dia untuk berkhianat berikutnya, menusuk kembali umat Islam, maka ketegasan pun harus ada buat kita. Taubah ini menjelaskan bahwa harus berani untuk memerangi mereka ini, menumpas. Dan jangan lupa kalau dalam diri kita ada bersemayam sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat pengkhianatan, ini juga merupakan peringatan buat kita. Segera usirlah sikap-sikap pengkhianatan yang ada dalam diri kita. Jadilah pribadi muslim yang baik, jadilah mukmin yang baik dengan menjaga amanah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah solat dan penuhi janji. Jangan sampai Allah murka dan dengan tegas membinasakan kita. Nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, jangan kita khianati. Bila terjadi itu, dikhawatirkan kemerdekaan ini tidak sempat diwariskan kepada generasi berikutnya, akan menjadi rusak di tangan-tangan orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada bangsa ini untuk berubah, untuk bertaubat dan menjadi lebih baik lagi. Demikian Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Heri. Dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-13. Iman manusia perlu dibuktikan dengan cobaan, perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bahwa seseorang mukmin tidak boleh kehilangan keberanian ketika menghadapi ketidakadilan dan pengkhianatan. Namun keberanian dalam Islam bukan berarti bertindak semaunya. Keberanian harus tetap berada di bawah kendali iman, ilmu dan keadilan. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberanian untuk membela kebenaran, keteguhan untuk menghadapi ujian dan hati yang tetap lembut sehingga kita tidak berubah menjadi zalim ketika menghadapi orang yang berbuat salah kepada kita. Demikian tafsir kita hari ini. Semoga Al-Quran tidak hanya kita baca dengan lisan tetapi juga kita hidupkan dalam kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Bersama saya Ustaz Rendi Harifa SPDI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda dalam Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rekan informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham

0: berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
0: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
2: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
0: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
5: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
4: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
6: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
4: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
7: Ini tahun ini lah,
3: krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 20 jerigen per harinya.
8: Sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
3: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
8: Kering. Ini mungkin betul.
9: Sampai jauh.
8: Sampai di atas.
9: Lah sebulan?
8: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa tak cukup.
3: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
10: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Maksudnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor tuh.
3: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
12: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
13: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
9: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
14: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
9: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
15: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
9: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
16: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya selanjutnya akan kita dengarkan mimbar agama Advent malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Simanjuntak. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam program Mimbar Advent pada saat ini yang disiarkan melalui Radio RRI Pro 1 Medan. Dan pada saat ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan iman kerohanian kita khususnya pada malam hari ini. Kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun berada pada saat ini, biarlah damai sukacita menjadi bagian kita masing-masing. Kami tetap mengingatkan apabila mana ada permohonan doa maupun pesan-pesan yang akan disampaikan kepada kita di program Mimbar Advent, boleh menyampaikan melalui pesan-pesan di WhatsApp kita 0812-686-6647 atau di 0822-7783-9329. Kami dengan senang hati boleh melayani Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di depan berada, dan apabila mana ada doa yang ingin disampaikan, boleh menyampaikan pesan kita di WhatsApp kita 0822-7783-9329 atau di 0812-686-6647. Baiklah, pada saat ini, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk segala berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati pada saat ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati juga saudara-saudara kami, pendengar setia kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Yang ada dalam perjalanan, Tuhan berkati. Yang ada di rumah, bahkan dalam segala aktivitas dan segala pekerjaan mereka pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Renungan kita ataupun firman Tuhan pada saat ini, pada malam hari ini terambil dari kitab Habakuk. Tepatnya di Habakuk 2 ayat 1. Kita sejenak akan belajar dari Habakuk, di mana Habakuk ini datang kepada Tuhan dan setia dan tidak beranjak daripada apa yang di dalam hatinya, dalam pendiriannya dia tetap kokoh. Saudaraku yang kekasih, di dalam Habakuk 2 ayat 1 berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di manara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Saudaraku yang kekasih, fenomena-fenomena yang terjadi hari-hari ini sering membuat kita bertanya-tanya, masih adakah Tuhan hari ini? Seakan-akan Allah tidak ada dan tidak memihak setiap perkara kita. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang terberkati dimanapun berada. Seperti halnya kitab Habakuk, kitab ini hanya berdiri dari 3 pasal. Tetapi apa yang Habakuk tulis terjadi hari-hari ini? Di pasal yang pertama, seolah-olah Allah tidak ada di pihaknya. Pasal kedua, proses mulai terjadi dalam kehidupan Habakuk. Dan pasal ketiga, menceritakan tentang respon hati Habakuk. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, katanya di dalam Habakuk 2 ayat 22. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loloh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu, itu juga yang Habakuk alami. Dia tuliskan di dalam kitabnya. Apa yang Habakuk lakukan saat proses dan pergumulan terjadi? Seperti halnya kita mempunyai pergumulan pada saat ini, pada zaman ini. Yang pertama yang Habakuk lakukan adalah mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dan di dalam Habakuk 2 ayat pertama ini berkata, apapun yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu, seolah-olah kita ditekan, seolah-olah apa yang terjadi tidak adil, teruslah hidup di dalam kasih dan tetap carilah Tuhan. Memang dunia ini tidak ada kepastian, tetapi di dalam Tuhan sungguh ada kepastian. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berdoalah kepadanya. Apapun yang terjadi, percayalah, masih ada harapan. Ada Tuhan di pihak kita. Yang kedua, yang Habakuk lakukan, Habakuk tidak beranjak dan tetap berdiri. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, dikatakan. Habakuk tidak beranjak dan tetap berdiri di dalam pendiriannya di hadapan Tuhan. Apapun masalah yang terjadi, seberat apapun yang ia alami, Habakuk memiliki iman yang kuat seperti Saul. Imannya tidak tergoyahkan oleh masalah dan pergumulan yang ia hadapi. Begitu juga dengan setiap kita, tetaplah berdiri dan jangan beranjak dari Tuhan apapun yang kita alami hari ini. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, menantikan jawaban dari Tuhan. Kita percaya, yang percaya kepada Tuhan, pasti ada jawaban daripada Tuhan. Terus nantikan jawaban Tuhan seperti Habakuk. Dicatat dalam Habakuk 2 ayat 1, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya, dijawab Tuhan atas pengaduanku, kata Habakuk. Tuhan memperlihatkan penglihatan-penglihatan kepada Habakuk, Bapak Ibu. Dan juga dikatakan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ya. Kutakuti, hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, katanya. Murka daripada Allah tidak dia hiraukan dan ia hanya menunggu jawaban daripada Tuhan. Dan sebetapapun hancurnya kita pada saat ini, kita harus tetap berdiri di dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah menjaga hati, menjaga sikap, dan menjaga respon. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada.
Ia menganggangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, Bapak Ibu. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya, katanya di dalam Habakuk 2 ayat 4-5. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan mengandalkan kekuatan kita. Mari kita periksa kembali di mana kita menaruh harapan dan kekuatan kita, pada kekayaan, kepintaran, kedudukan, ataukah kita menaruh harapan dan kekuatan kita kepada Tuhan? Terus jadikan Tuhan kekuatan kita. Jaga hati kita saat masalah datang dan jangan menyalahkan Tuhan. Jaga sikap kita saat masalah dan pergumulan datang dan jangan sampai kita salah respon. Jangan salah merespon, Bapak Ibu. Saat masalah datang, tetaplah terus bersuka cita. Jangan kita katakan, oh ini kutukan dari Tuhan. Oh Tuhan tidak berkenan kepada aku. Aku tinggalkan Tuhan. Sehingga kita tidak mau bersekutu, tidak mau beribadah, bahkan pun berdoa di tempat kita, dimanapun berada pada saat ini. Apapun kesusahan yang terjadi, Bapak Ibu, saya sendiri pada saat ini, bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa masalah, tetapi kita setiap pagi firman Tuhan itu, berkat Tuhan itu baru adanya. Dan pada malam hari ini, kita tidak tahu hari-hari yang akan datang. Kita tidak tahu satu jam ke depan apa yang terjadi. Namun harapan kita pasti di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada pada saat ini, di dalam kendaraan, sedang mengemudi, sedang dalam perjalanan, sedang di dalam kediaman kita masing-masing, bergumul dan merenung, dan mungkin ada pergumulan yang sangat amat besar di dalam kehidupan kita. Namun ingatlah, di dalam firman Tuhan, Habakuk tetap berfokus kepada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dikatakan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan, kata Habakuk. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam Habakuk 3 ayat 17-19 dicatat itu. Habakuk tetap memilih untuk bersorak-sorai sebab ia tahu Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Biarlah firman yang begitu singkat ini sebagai pedoman kita, agar kita jangan berfokus kepada masalah, namun pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada Tuhan. Itulah perjalanan kita di dalam dunia ini, yaitu hal terbesar adalah memiliki pengharapan, memiliki iman, dan tetap bertahan seperti Habakuk. Dikatakan gempa bumi, tsunami, dan berbagai macam bencana terjadi, bahkan banjir terjadi di mana-mana. Tapi itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Problema-problema kita itu hanya membuat kita supaya tetap menjadi lebih berpegang kepada Tuhan. Sama halnya kita di dalam perahu, di atas pohon, semakin kencang itu angin itu, semakin kuatlah kita berpegang kepada Tuhan. Agar tidak lepaslah tangan kita itu daripada tangan Tuhan, agar kita mampu diselamatkan. Inilah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing, dimanapun berada, nama Tuhanlah yang ditinggikan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, pada malam hari ini yang boleh kita renungkan. Biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan berdoa sebagai doa tutup. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang termulia, dan Bapa yang mencintai kami di dalam kehidupan kami. Di dalam satu hari ini Engkau telah berkati kami Tuhan, dan kami memperoleh kesempatan untuk kembali merenungkan akan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkatilah firman ini Tuhan, menjadi pedoman dan dapat kami pegang, kami ingat, dan kami lakukan. Biarlah kami tidak hanya sebagai pendengar, namun menjadi pelaku firman Tuhan. Agar kami Tuhan tetap berdiri teguh dan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun problema, masalah yang terjadi
kami hadapi pada saat ini, di dalam pribadi lepas pribadi kami, di dalam keluarga lepas keluarga, umat-umat Tuhan pendengar setia kami pada saat ini. Berkati Tuhan, biarlah kelepasan daripada Tuhan menjadi bagian kami, menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan pendengar setia kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah perlindungan daripada Tuhan mengiringi hidup kami pada malam hari ini. Inilah doa pengharapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin.

98,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kebersamaan kita di Medan sore ini harus berakhir sampai sini dulu. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia menemani Salsa siaran mulai dari pukul 15 hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat kali ini. Selamat menikmati malam minggu Anda, selamat berweekend Ria dengan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang dan terdekat tentunya ya mendengar. Dan besok kita akan berjumpa kembali dalam Medan siang ini bersama Salsa. Tapi tenang saja, nantinya mulai dari pukul 20 hingga 24 waktu Indonesia Barat akan ditemani oleh Ricky Subandi yang akan menemani Anda malam mingguan di Pro 1 Medan. Kalau gitu Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: males ah bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Abah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot? Hah. Dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledet pong. Nah, agemnya yang benar ya. Aduh. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledet pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek. Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin. Menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah

0: bersama dengan ikhlas dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata harian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri nggak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, nggak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang nggak ikut, rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

apa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, berdengar kembali. Kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan malam hari ini tentunya senang sekali. Malam ini malam minggu. Iya kan, benar kan? Sabtu, satu malam minggu kan? Semangat bermalam minggu untuk Anda pendengar yang hari ini, malam ini udah punya jadwal dinner atau makan malam bareng dengan keluarga, bareng dengan doi orang-orang terdekat gitu ya. Tapi jangan khawatir, agak ya mungkin ini menjadi informasi penting ya, karena di kawasan Gatot Subroto sekitarnya ini ada rintik-rintik hujan gerimis kecil ya. Jadi untuk Anda mungkin yang berkendara menggunakan sepeda motor atau kereta, ini boleh sediain jas hujan atau mantel ya, kalau bahasa Medannya gitu. Atau mungkin Anda yang berkendara dengan mobil, tetap waspada di jalan, pendengar, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda ya. Pastinya terus dengarkan program Mas Satu, karena di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat akan hari kita temani ragam aktivitas Anda. Yang barangkali nggak malam mingguan nggak apa-apa, jangan sedih ya, karena lagu-lagu akan menemani Anda dan juga program acara akan menemani malam Anda hari ini. Untuk itu pastikan terus dengarkan Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, Rekan nanti akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan Ruang Rindu, ya, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu. Pastikan jangan sampai ketinggalan momen, Anda langsung gabung aja di line telepon 0618463116.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Balik lagi pendengar kami, sapa Anda di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu. Langsung aja deh kita sapa penelpon kita berikut ini ya. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali, Pak, sama Mas Rizky.
0: Ah, rindu kali, Pak. Siapa di mana?
1: Dari Bang Rejo Tegalung di Ranto Prapat, Labuan Bajo.
0: Wis, ada Bang, ada warga Ranto Prapat hari ini ya. Bang siapa tadi, sorry nggak kedengeran?
1: Bang RJ Hutagalung, Ranto Prapat.
0: Bang RJ Hutagalung ya, Bang RJ. Apa kabar Bang RJ, sehat?
1: Oh, begituan sehat Mas Riki.
0: Wis, ya, mantap kali. Ya, ini malam minggu ada yang datang ke rumahmu, apa ada yang pergi dari rumahmu, apa kemana?
1: Sebenarnya malam minggu aku mau ke depan ke Bandre, tapi agak-agak gerimis ya kan.
0: Oh, di sana gerimis juga, di sini gerimis ya, juga loh Bang RJ.
1: Tadi sore, angin kencang, kira-kira jam 6-6 kan. Jadi sekarang juga anginnya udah mulai reda, tapi masih jadi gerimis.
0: Gitu. Tapi,
1: sebenarnya mau ke depan, ada minum bandrek, ntar lagi lah itu
0: keluar. Minum bandreknya masih apa?
1: Ada cijol bandrek samping kantor pus ini.
0: Wis, mantap lah ya. Iya, iya.
1: Kurang, 6 ribunya.
0: Oh iyalah, kan segitu rata-rata harga bandrek, 10 ribu paling, paling mahal 15 ribu ya kan?
1: Ini ada 5 ribu, ada 6 ribu.
0: Kan dia kalau misalnya agak mahal sedikit, berarti dia pakai susu agak banyak gitu ya. Oke lah. Bang RJ, mau dengar lagu apa kita malam ini?
1: Ini bisa requestnya.
0: Boleh, ya. boleh.
1: Satu lagu apa mau request?
0: Lagu lama. Lagu Indonesia ya?
1: Iya, dari siapa? Dari Deddy Dores.
0: Deddy Dores? Deddy Dores?
1: Deddy Dores, judulnya Doa Untuk Nick ya, itu.
0: Doa Untuk?
1: Doa Untuk Nick, judulnya.
0: Doa Untuk Nick?
1: Iya.
0: Oh iya, entar coba kita cari update dulu ya. Deddy Dores, Doa Untuk Nick, oke? Okay? Baiklah, makasih banyak. Salam-salam untuk warga Ranto Prapat, Bang RJ ya.
1: Oke, tapi untuk warga Kota Medan ya.
0: Kenapa?
1: Tapi untuk warga Kota Medan.
0: Iya, siap.
1: Di Utami, ya kan? Anggila Resati udah lama, gak dengar suara kemana?
0: Siapa, Mbak Tami?
1: Anggila Resati.
0: Oh, Anggila Resati. Iya, beliau kalau nggak sore, dia malam. Ya, mungkin minggu-minggu ini dia masuk siaran lagi kali ya.
1: Ya, udah kangen.
0: Iya, nanti kita sampein salamnya ya.
1: Ya, mungkin Desi Utami, Ratika Putri,
0: ya kan? Oke, lama.
1: Semuanya lah ya.
0: Iya, siap.
1: Kita juga semua. Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Bang RJ ya di Rantau Prapat. Kita sapa penelpon kita berikutnya malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, rindu kali lah.
0: Sama siapa?
2: Apa kabar, Riki?
0: Alhamdulillah sehat. Burani gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat selalu, bahagia tetap, tawa terus.
0: Wih, mantap ya.
2: Hujan di sini Mas Riki.
0: Deras atau tidak?
2: Enggak, rintik-rintik.
0: Rintik-rintik?
2: Iya, tapi tadi sebentar udah apa juga keras Riki, tapi udah rintik nih.
0: Oh gitu, ya. Jadi
2: nggak malam minggu Mas Riki.
0: Aduh, malam minggu kemana ya?
2: Malam minggu lah, jalan-jalan sama si doinya.
0: Iya, kalau misalnya malam mingguan nanti yang nemenin Bu Rani siaran nggak ada.
2: kok Bu Rani diperluin, itulah doi diperluin dulu dong.
0: Gitu pula ya.
2: Iyalah.
0: Hari ini kemana aja Bu Rani?
2: Nggak ada kemana-mana, di rumah.
0: Di rumah aja.
2: Ya, hari Sabtu nggak ririn.
0: Jadi nggak malam mingguan? Udah capek?
2: Libur.
0: Libur? Kayak mana malam mingguan libur?
2: Libur ririnnya.
0: Oh, wirnya libur. Ya, ya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Hari ini Bu Rani mau dengar lagu apa?
2: Lagu Rindu Lukisan.
0: Rindu Lukisan dari?
2: Dari siapa ya? Rian apa-apa tuh? Lelaki yang nyanyi.
0: Lelaki yang nyanyi, coba kita cari dulu. Rindu Lukisan. Refnya kayak mana itu kalau boleh tahu?
2: Rindu Lukisan, mata suratan, hati kunan merindu. Gitu Mas Diki.
0: Kaldera.
2: Hah?
0: Kaldera atau Chris Biantoro?
2: Suka Atil, yang penting rindu lukisan.
0: Oh gitu.
2: Judul nyanyinya.
0: Iya ini. Ada masing-masing penyanyi beda-beda nih, tapi judulnya sama. Ada Chris Biantoro, ada Memes, ada Caldera, M. Rifani. Tuh yang mana penyanyinya?
2: Ah itu barangkali itu. Iya.
0: Rifani.
2: Ah itu aja lah coba. Laki-laki itu kan?
0: Iya, insya Allah laki-laki.
2: Itu aja lah coba Mas
0: Uki. Soalnya judulnya sama, Rindu Lukisan semuanya ya.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya Bu Ratni ya.
2: Iya, number okay, one ya.
0: Tadi bisa masuk ya
2: nomor satu.
0: Number two dong.
2: Iya, kasih Mas Uki ya waktunya.
0: Sama-sama.
2: Cetek selalu, lancar rezekinya bersama doinya. Selamat bertugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Ratni dari Martubung ya, udah gabung malam hari ini di Ruang Rindu. Pendengar lainnya boleh silakan dari WhatsApp Pro 1 ataupun telepon kami 0618463116 atau WhatsApp di 0811-616-943 ya. Oke, kita baca lagi pesan-pesan di WhatsApp malam hari ini ya. Malam Ruang Rindu, Rindu Kali. Ah, apa kabarnya Bang Riki? Alhamdulillah kabar sehat ya. Gimana kabarnya hari ini? Siapa kak ini? 08 sekian-sekian ya. No name. Oke, aku mau dengerin lagu dari Arwana ya Bang, Angsa Putih katanya gitu. Oke, boleh. Patunya lagu-lagu yang udah tersedia malam hari ini bisa Anda pilih ya dari WhatsApp Pro 1 maupun line telepon kami di 0618463116. Oke, lalu ada siapa lagi di sini? Kita coba baca lagi pesan-pesan cintanya. Ada Pak Ahmad di Jalan Pancing ya, mau dengerin lagu dari Dewa 19, Kirana. Boleh, siap, kita update langsung. Salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1 Ajaib Bang Riki. Boleh, kita update langsung ya. Lalu ada siapa lagi? Oh, udah itu dulu ya. Oke, pastinya pendengar di sepanjang Ruang Rindu malam hari ini Anda boleh pilih lagu-lagu kesayangan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943 ataupun di line telepon ya di 0618463116. Oke, kita coba satu kali kesempatan lagi mendengar setiap Pro 1 yang mau gabung dari line telepon boleh silakan ya di line telepon 0618463116, karena pastinya di sepanjang Ruang Rindu malam hari ini Anda boleh berbagi cerita juga pendengar ya, berbagi cerita, berbagi informasi hari ini. Barangkali ada dari pendengar setiap Pro 1 yang menikmati malam minggu dengan orang-orang tersayang begitu ya, atau dengan orang-orang yang mungkin udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi di momen hari ini ya. Jadi boleh saling berbagi cerita dan informasinya pastinya di Ruang Rindu, sepanjang Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar bisa dengarkan dari aplikasi RRI Digital ataupun streaming langsung dari rri.co.id ya. Pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan pendengar di sepanjang Ruang Rindu malam hari ini. Hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pun. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan mendengar, kembali kami buka line telepon untuk Anda yang mau gabung di Ruang Rindu malam hari ini, boleh silakan 0618463116. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, rindu kali dengan Riki.
1: Halo, rindu juga. Siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Cynthia di Mabar?
2: Iya.
1: Apa kabar, Sin? Sehat?
2: Sehat baik, kabar Riki?
1: Kabarnya sehat-sehat juga dong.
2: Udah ada doanya ya, kapan jadinya?
1: Kenapa?
2: Apa nih, undang-undang.
1: Hah, undang-undang maksudnya?
2: Kakak Riki mau apa ya, menikah ya, menikah?
1: Hah, siapa? Astaga, siapa yang bilang?
2: Gak ada, cuma tahu sendiri.
1: Tahu dari mana?
2: Tahu sendiri aja.
1: Oh, tahu sendiri aja, ngarang berarti ya?
2: Iya, gak ada. Iya, itu enggak?
1: Enggak, belum. Oh, masih ya, jauh, masih jauh.
2: Oh, jauh.
1: Cynthia lah, kapan? Nah,
2: kita masih cari jodohnya.
1: Masih cari jodoh ya, semoga lekas ketemu ya. Kalau jadi hari ini, malam ini kemana?
2: Kenapa?
1: Malam ini, malam minggu kemana, Cynthia?
2: Malam minggu enggak ada, di rumah aja.
1: Nah, gimana mau dapat jodohnya kalau enggak kemana-mana?
2: Nanti lagi cari, kita melalui atas yang kuasa yang mencarinya.
1: Oh gitu, lo kita juga harus ada usaha lah.
2: Oh iya.
1: Minimal hari ini ke mall gitu atau ke pasar malam gitu.
2: Oh, enggak tahu enggak mana.
1: Siapa tahu ketemunya di situ ya kan?
2: Iya, mau tahu ya kan?
1: Ya adalah semoga doanya semoga Cynthia segera menemukan pendamping yang cocok gitu ya.
2: Iya,
1: lah ya. Amin, amin. Amin. Kita mau dengar lagu apa hari ini?
2: Lagunya di playlist enggak?
1: Iya, di playlist ada, aku bacain dulu ya. Ada Krisye, Pergilah Kasih, Dewa 19 Kirana, lalu ada Yuni Sara, Mengapa Tidak Maaf, ada Eksis, Bui Jadi Permadani, dan dari ada band Bilakah, serta enggak tuh, ada dari Hedi Yunus, Antara Kita, mau yang mana?
2: Yang lain ya?
1: Mm-mm.
2: Tiba apa tadi yang pertama?
1: Yang pertama tadi Krisye, Pergilah Kasih.
2: Ya itulah
1: nggak
2: yang lain.
1: Itu aja. Oke deh, ditunggu lagunya Cynthia.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Cynthia di Mabar ya. Udah gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan pendengar lainnya mau gabung di 0618463116. Kita baca pesan-pesan di WhatsApp dulu ya. Ini udah pada numpuk nih ya. Oke, satu persatu terlebih dahulu. Ruang Rindu, rindu kali ah, ya ampun ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya ini di Karangrejo. Boleh minta request lagunya Bang? Lagunya dari Melly Goeslaw, judulnya Gantung. Melly Goeslaw, kita coba cari dulu ya. Melly Goeslaw. Karena lagu-lagu Melly Goeslaw ini salah satu lagu yang fenomenal pada masanya begitu ya. Jadi ini mungkin adalah lagu yang mungkin bisa jadi pengingat kita di masa-masa dulu ya. Oke, Melly Goeslaw. Melly Goeslaw marah main ini. Oke, kita update ya. Lalu ada siapa lagi? Kita coba baca satu persatu ya. Sebentar. Dari Hengki di Gaparta Ujung, Ruang Rindu, Rindu Kali A. Selamat malam Mariki, malam kembali dari Hengki di Gaparta Ujung. Mau dengerin lagu dari Ahmad Albar, judulnya Khayal. Terima kasih ya Bang, terima kasih kembali. Oke, lalu ada Aini Sanusi. Malam Bang, request lagu Iwan Fals Kota judulnya. Lagunya buat yang lagi dengerin aja ya. Terus Burani bilang makasih tadi. Makasih Mas Riki udah diputerin lagunya, sama-sama Burani. Oke, lalu siapa lagi ini? Ruang Rindu, ini Ismail di Secanggang Langkat. Mau request lagu dari anime yang berjudul Jangan Tangisi Aku ya Bang, buat Abang selamat tugas. Wassalam katanya. Wassalamualaikum. Oke, lagu-lagu dari pendengar setiap Pro 1 pastinya akan Riki update pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk itu pendengar pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar juga boleh sambil pilih-pilih lagu kesayangannya, boleh berbagi cerita ya, pastinya cerita apa aja boleh, bebas ya. Yang pasti Anda berkenan untuk berbagi cerita, kami tentu dengan senang hati akan membaca atau mendengarkan curhatan gitu ya, curhatan malam-malam ya. Oke, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu hadir untuk Anda pendengar. Jangan sampai ketinggalan, terus update di line telepon 0618463116.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Balik lagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan pendengar, hari ini masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 Indonesia Barat, Anda masih punya kesempatan untuk gabung di Ruang Rindu. Mau pilih-pilih lagu sayangannya boleh, silakan. Line telepon terbuka untuk Anda 0618463116 ya. Perhatikan terus update ya. Oke, kita sapa penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
1: Udah kali A.
0: Ya ampun, dengan siapa di mana?
1: Ini Pales.
0: Ini Pales.
1: Ya. Ada
0: 1 Pales. Tadi udah muter 1 Pales lo sebenarnya. Tapi mau denger apa, lagu yang mana nih Bang Denny?
1: Yang lain. Aku suka lagu nanti lo. Ada enggak nih lagunya nih? Ebit Gadi.
0: Lo Ebit Gadi apa 1 Pales jadinya?
1: Oh, itu. Saya tadi Iwan Fals.
0: Oh, berarti mau Ebit ya.
1: Cuman apa dia Ebit Gade nih?
0: Ebit Gade aja.
1: Ebit Gade. Aku suka lagu Kontradiksi di Dalam.
0: Kontradiksi di Dalam. Tahun berapa ya itu kalau enggak salah?
1: 80-an lah.
0: 80-an.
1: Iya.
0: Itu
1: 90 juga aku 90 lah tuh. Aku dulu punya kasnya 90, tahun 90-an.
0: Kok jauh kali kayaknya?
1: Hah?
0: Jauh kali kayaknya ini lagunya.
1: Jauh kali tahun 90 tuh.
0: Iya, nggak ada dia.
1: Nggak ada?
0: Ya, aku baca nih, nggak ada ya.
1: Nggak, Iwan Fals.
0: Iwan Fals ada, tapi lagunya judulnya yang lain.
1: Apa yang enak ya? Oh enggak ini Nia Paramita lah.
0: Ebit Gade aja.
1: Oh Nia Paramita lah. Kontradiksi di Dalam enggak ada, aku suka lagu itu.
0: Lagu siapa?
1: Nia Paramita.
0: Nia
1: Paramita. Terpesona.
0: Nia Paramita.
1: Terpesona.
0: Tuh kan dia enggak. Oh, ini cari ada. Nia Paramita. Terpesona. Para bukan ya? Nia Paramita, Datanglah Kasih.
1: Terus apa lagi?
0: Datanglah Kasih. Malam pertama, ini nih Nia dan Niyati beda ya.
1: Nia Paramita.
0: Nia Paramita, sebentar lagi loading nih lagunya. Nia Paramita. Tadi apa judulnya mau didengerin?
1: Terpesona.
0: Terpesona. Terpesona.
1: Ya ada. Nanti ini rekomendasi dan Nia Paramita juga.
0: Datanglah Kasih aja ya.
1: Nah, ini terpesona lah itu. Ini lagu kesukaan dia ini.
0: Kesukaan
1: seseorang.
0: Oh gitu. Siapa orangnya?
1: Ada lagi chattingan, temu chattingan lah.
0: Oh nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Belum keluar dia.
1: Ini lagu Gitarolis aja lah kalau gitu. Lagu Gitarolis.
0: Siapa?
1: Gitarolis.
0: Gitarolis.
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Nona.
0: Nona. Hari Mukti.
1: Gitarolis.
0: Oh, Gitarolis.
1: Gitarolis. Nona.
0: Oke.
1: Ada.
0: Gitarolis.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nona juga.
0: Okay.
1: Bukan gitu lagi. Gitarolis sendiri ini.
0: Iya.
1: Coba cek lagunya.
0: Iya loh.
1: Coba tes lagunya.
0: Bentar. The Rolls, kayak mana kalau refnya kayak mana tadi?
1: Nona, apa kabar Nona?
0: Yeah.
1: Terus suara aku lama-lama. Terus suara lama-lama suara.
0: Bentar, coba kita cek dia. Ini dia, cek dia.
1: Nona. Iya.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Ditunggu lagunya ya.
1: Ada temanya?
0: Temanya enggak. Kita udah cerita tadi.
1: Assalamualaikum.
0: Udah mau cerita. Waalaikumsalam. Oke, ada Bang akhir setelah menemukan lagu yang panjang ya. Ada Mbak Tior di Tanjung Anom, request lagu Yang Tak Pernah Bisa Mencintai by Naf. Makasih Bang, happy weekend ya. Katanya gitu, sama-sama. Sehat-sehat selalu Mbak Tior. Grosir sembako. Semoga lancar dan laris ya. Amin. Oke, masih diketungguin mereka untuk Anda yang mau gabung di Ruang Rindu malam hari ini 0618463116.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan. Kita akan nantikan sesaat lagi kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Benar mendengar kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, tepat pukul 5:05 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan subuh. Dari studio, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Dengar mana saja Anda berada, mohon maaf untuk kajian mutiara pagi hari ini. Kita akan dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati Subuh bersama dengan Ustadz Randy Haref SPDI dengan topik Jangan Takut Membela Kebenaran. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Imamuddin Daulay, Surah Ali Imran dimulai dari ayat 133 sampai 134. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukralillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan ketika kita berada dalam keadaan sulit dan penuh ujian. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Insya Allah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang selalu mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas dan merenungkan Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-14, sebuah ayat yang mengajarkan kepada kita tentang pertolongan Allah dan bagaimana Allah memberikan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surah At-Taubah di ayat ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurhukum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Bersama ada Ustadz Syahrul Idrus, Wakil IKA di Sumatera Utara. Kepada Ustadz, kami persilakan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, Surah At-Taubah ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya ayat ini turun setelah kaum musyrikin Mekah secara sepihak merusak perjanjian Hudaibiyah. Jadi dengan membantu Bani Bakar yang memang menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu adalah sekutu umat Islam. Jadi kita melihat mereka melanggar perjanjian ya yang telah dibuat. Jadi perintah qatiluhum, perangilah mereka. Ini secara tegas Allah mengatakan untuk orang-orang yang melanggar perjanjian itu. Jadi perintah perangi itu bukanlah tindakan sewenang-wenang atau rasa benci yang buta, melainkan penegakan keadilan dan tindakan tegas atas pengkhianatan yang telah dilakukan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan biar rasa sakitnya itu dua kali. Mungkin kalau Allah yang langsung menyiksanya mungkin satu kali. Kata Allah, ya, Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu. Bi'aidikum. Jadi biar mereka rasakan dua kali sakitnya, ya, seperti itu. Dan inilah kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas, ya, untuk bagaimana orang-orang yang seperti itu agar mereka itu artinya tidak sewenang-wenang, ya. Jadi menandakan bahwa Allah tidak menurunkan azab berupa angin taufan atau gempa bumi seperti umat terdahulu ketika mereka engkar kepada Allah. Tapi tadi itu Allah tuh mau melalui tangan kita. Jadi Allah menjadikan keberanian atau strategi dan pedang orang yang beriman sebagai sarana perantara, ya, untuk menghukum mereka yang zalim di dunia sebelum nanti azab di akhirat, ya. Tentu kalau di akhirat tuh itu akan lebih lagi kita melihat. Nah, maka kalau kita melihat para pendengar sekalian, begitulah orang-orang yang memang pengkhianat ini, ya, orang-orang yang melanggar janji itu dalam perang. Kalau yang dalam keadaan kita mengisi kemerdekaan macam mana? Kita ingat dulu sewaktu terjadi apa krisis ekonomi tahun 98 ya. Jadi ambruk ekonomi kita. Itu bank-bank pada kolab kita melihat. Pemerintah bantu melalui bantuan likuiditas Bank Indonesia ya. Tadi tapi uang-uang itu pun dilarikan. Dikorupsi juga oleh kita melihat oligarki-oligarki yang pemilik bank itu ya. Dan kita pun tak tahu tindakan apa selanjutnya yang mereka larikan. Karena mereka tadi itu yang mengendalikan duit itu. Dan kita melihat karena memang kurangnya tegas mungkin tindakan terhadap mereka. Nah maka kita melihat akhir-akhir ini bagaimana korupsi secara besar-besaran pun mereka lakukan. Ya, mereka berusaha di Indonesia tapi kantor mereka itu di Singapura. Nah, menghindari katanya pajak untuk Indonesia. Ini kan orang-orang yang udah keterlaluan ini. Dia berusaha di Indonesia, bayar pajaknya di Singapura. Ini kenapa? Tadi itu karena memang tindakan tegas memang yang belum dilakukan kepada mereka. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh melalui tindakan tanganmu, ya. Ya mungkin ini pihak berkuasa. Kita mendukung bahwasanya presiden kita Bapak Prabowo dengan tegas untuk memerangi para koruptor ini, ya. Dan kita harap para penegak hukum jangan ragu-ragu ya untuk artinya bertindak tegas terhadap orang-orang yang mengingkari janji ini. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sarul. Selanjutnya mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Heri Pitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Kepada Ustaz kami persilakan.
1: Terima kasih Ustaz Randy. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada simpulan yang dapat kita simak dari penyampaian para narasumber kita tentang At-Taubah ayat 14 ini. Yang pertama, bahwa orang-orang berkhianat berulang kali memerangi dan mengkhianati harus mendapatkan hukuman. Hukuman bukan karena kebencian, tapi karena karakter mereka yang betul-betul rusak. Ini terkait dengan orang-orang musyrikin pada masa Rasul ketika mereka mengkhianati satu kesepakatan yaitu perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, yang berkhianat itu pasti akan mengalami kehinaan dan pasti kalah. Dan mereka kalah karena tangan orang-orang yang beriman. Jadi sebab kalah mereka itu Allah Subhanahu wa taala pergunakan lewat tangan orang-orang beriman untuk menunjukkan kehebatan orang-orang beriman. Kemudian kaum muslimin pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati orang-orang beriman menjadi lega setelah hilangnya ancaman dan permusuhan. Yang perlu kita ingat bahwa konteks kalimat qatiluhum, perangi mereka, berkaitan dengan kelompok yang sebelumnya disebut di surah At-Taubah, yaitu pihak yang melanggar perjanjian dan lakukan permusuhan. Jadi bolak-balik janji langgar, jadi ini dalam konteks untuk yang melanggar janji. Jadi bukan berarti setiap yang tak sama imannya harus kita perangi, kita musuhi, tidak. Tapi bagi orang-orang ingkar janji ini perlu diberlakukan, tidak digeneralisasi kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Tetap ada penghormatan kepada mereka, lakum linukum waliyadin, penghormatan kepada orang-orang yang menebarkan kedamaian dan juga berpegang teguh kepada janji yang sudah diucapkan. Demikian Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita di kesimpulan Quran surah At-Taubah di ayat yang ke-14. Allah dan manusia secara nurani akan berada di pihak yang benar. Oleh karena itu, seperti ada kesedihan yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun, ada perjuangan yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Maka jangan pernah merasa bahwa kita sendirian. Bisa jadi pertolongan Allah belum datang karena Allah sedang mengajarkan kita kesabaran. Bisa jadi jalan yang kita anggap tertutup justru sedang mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik. Demikian tafsir kita pada kesempatan kali ini. Bersama saya Ustaz Randy Harifa SPDI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Berdua kena dengan sopir ini meletakkan

0: Fari Berita. Polda Sumatera Utara membongkar pengiriman 15 kg sabu-sabu menggunakan truk towing. Bupati Deli Serdang meletakkan batu pertama pembangunan 3 ruang kelas baru dan aula SMP Negeri 1 Beringin. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Desi Utami. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar pengiriman 15 kg sabu-sabu menggunakan truk towing. Dua orang yang berperan sebagai sopir dan kernet ditangkap saat melintas di jalan lintas Medan Banda Aceh, Kabupaten Langkat. Laporan selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri.
1: Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman narkoba menggunakan modus jasa ekspedisi kendaraan. Polisi menangkap dua pelaku berinisial HW dan PK di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Dari dalam truk towing, polisi menemukan sabu-sabu dengan berat mencapai 15 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi mengatakan, kedua pelaku menggunakan truk towing untuk mengelabui petugas. Sebelumnya, polisi mendapat informasi tentang pengiriman sabu yang akan melintas di Sumatera Utara. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan truk towing yang membawa satu unit motor gede atau moge yang melintas di jalan lintas Sumatera. Polisi lalu membuntuti dan menghadang kendaraan tersebut di kawasan Besitang Langkat. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas menemukan sabu di bagian dalam mobil, tepatnya di sekitar area sopir dan kernet.
2: Tersangka yang dua orang ini kenal dengan pemilik barang. Pemilik barang, ambil barang, kemudian pada saat ambil barang, nerima dalam bentuk dibungkus dalam bentuk kardus. Kemudian setelah itu, berdua kernet dengan sopir, ini meletakkan di bagian-bagian kompartemen di sekitar di dalam mobil towing dalam bentuk 7 kilo, 8 kilo dipisah-pisah untuk mengelabui petugas pada saat melakukan pemeriksaan.
1: Andi menambahkan, pengiriman narkoba menggunakan jasa towing kendaraan merupakan modus yang jarang ditemukan. Narkoba tersebut rencananya dikirim ke Jakarta melalui jalur darat bersama kendaraan yang diangkut menggunakan truk towing. Berdasarkan keterangan awal, kedua pelaku mengaku mendapat perintah dari seseorang berinisial BS yang berada di Aceh. Keduanya juga dijanjikan upah sebesar 100 juta rupiah jika berhasil mengantarkan narkoba ke tempat tujuan. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Gunung Sitoli menerapkan kurikulum anti-narkoba di 3 sekolah di wilayah Kota Gunung Sitoli. Penerapan program ini merupakan bagian dari strategi pengetatan dan pencegahan. Dengan masukan langsung bahaya narkoba ke dalam mata pelajaran di sekolah, khususnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PENJAS. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
3: Badan Narkotika Nasional BNNK Kota Gunung Sitoli mulai menerapkan program integrasi kurikulum anti-narkoba di satuan pendidikan. Langkah ini menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program IKAN ini merupakan bagian dari strategi pengetahuan dan pencegahan yang dijalankan BNNK Gunung Sitoli. Melalui program ini, materi bahaya narkoba dimasukkan langsung ke dalam mata pelajaran di sekolah, khususnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. PLH Kepala BNNK Gunung Sitoli Lewos BW Gulu Esa menyebutkan implementasi kurikulum anti-narkoba diawali di 3 sekolah percontohan di Kota Gunung Sitoli, yakni MAN Gunung Sitoli, SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, dan SMP Negeri 1 Gunung Sitoli.
4: Dengan hasil koordinasi ini, kita sudah mendapatkan sampling sekolah yang bisa kita menerapkan kurikulum anti-narkotika. Di antaranya SMA MAN, SMA Negeri 1, SMP Negeri 1. Nah, jadi ketiga ini sudah kita masukkan dalam program, dan implementasinya apa? Guru-guru yang akan bermain sebagai pelaksana atau sebagai penyampai yang menyampaikan materi ini sudah kita bimtek Dan kita percaya bahwa setelah progres ini, informasi tentang bahaya narkotika ini sudah disampaikan ke siswa melalui pelajaran tertentu ini, khususnya di pelajaran Penjas.
3: Dengan masuknya materi ini ke kurikulum, diharapkan siswa tidak hanya tahu bahaya narkoba, tapi juga punya daya tolak sejak dini. Selain program integrasi kurikulum anti narkoba, BNNK Gunung Stoli juga menjalankan program Ananda yang menyasar anak usia dini. Program ini berfokus membangun imunitas dan pemahaman anak agar tidak bertoleransi terhadap narkoba saat dewasa. Untuk menjangkau masyarakat luas, BNNK juga gencar melakukan diseminasi informasi. Penyebaran dilakukan dua jalur, yakni sosialisasi tatap muka dan kampanye digital.

0: Ketika memilih obat dan makanan, salah satunya mudah mempercayai klaim suatu produk tanpa terlebih dahulu memastikan keamanan dan kebenaran informasinya. Kepala BBPOM Medan, Mojaza Sirait, mengatakan promosi dari influencer dengan klaim menarik kerap membuat masyarakat langsung percaya terhadap suatu produk. Selain itu, sebagian masyarakat masih menjadikan harga sebagai pertimbangan utama tanpa memastikan produk benar-benar dibutuhkan dan aman digunakan. Mojaza menilai kebiasaan tersebut dapat menimbulkan resiko kesehatan, terutama jika masyarakat menggunakan obat, suplemen maupun kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian biaya, tapi juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan.
1: Karena kalau misalnya kita menggunakan obat tertentu, misalnya skincare, produk-produk kosmetik lainnya yang rutin digunakan. Kalau misalnya kita gunakan yang tidak terdaftar di BPOM, karena katanya bagus dan sebagainya. Iya. Kalau rusak kulit kita, untuk pemulihannya kan butuh waktu, biaya lagi. Kalau pulih, kalau rusaknya permanen gimana? Bagaimana kalau dengan suplemen misalnya? Bagaimana dengan obat bahan alam misalnya? Ternyata berisiko pada fungsi tubuh yang lain. Kalau sudah mengalami kerusakan permanen, gangguan permanen, kita dirugikan.
0: Lebih lanjut, Mojaza mengatakan kesalahan lainnya adalah masyarakat belum memberikan ketelitian yang sama ketika membeli produk yang dikonsumsi dengan saat membeli barang kebutuhan lainnya. Padahal obat, makanan, dan kosmetik digunakan secara rutin bahkan dapat masuk atau bersentuhan langsung dengan tubuh. Karena itu, Mojaza mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi dan lebih kritis terhadap berbagai promosi produk. Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur klaim berlebihan serta memastikan keamanan dan legalitas obat, makanan, maupun kosmetik sebelum membeli dan menggunakannya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Kerusakan permanen, gangguan permanen, kita dirugikan.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
3: Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan bersama sejumlah siswa meletakkan batu pertama pembangunan 3 ruang kelas baru dan aula SMP Negeri 1 Beringin. Keterlibatan siswa dalam peletakan batu pertama itu untuk menanamkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang nantinya digunakan bersama. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
4: Banyak atas kedatangan Bapak Bupati Deli Serdang dalam acara peletakan batu pertama.
5: Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang Jelita meletakkan batu pertama pembangunan 3 ruang kelas baru dan aula SMP Negeri 1 Beringin Sabtu 29 Agustus 2026. Peletakan batu pertama dilakukan bersama para siswa sebagai bentuk keterlibatan sekaligus menanamkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang nantinya digunakan untuk bersama. Perwakilan dari Guru Andi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas bantuan yang telah diberikan selama ini kepada sekolah mereka. Mereka berkomitmen apa yang telah diberikan akan dijaga dengan baik serta merawatnya.
4: Bantuan yang diberikan Bapak Bupati kepada sekolah kita banyak, ada ruang kelas baru, aula yang sudah dibangun, ada rehab pagar, bangun lapangan futsal, dan ada kantin sehat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Bupati Deli Serdang dalam acara peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru sebanyak 3 ruang dan aula serbaguna sebanyak 1 ruang aula serbaguna di SMP Negeri 1 Negeri.
5: Usai meletakkan batu pertama pembangunan 3 ruang kelas baru dan aula SMP Negeri 1 Beringin, Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan turut meninjau lapangan futsal yang berada di lingkungan sekolah yang telah memasuki tahap finalisasi perbaikan. Ia berharap fasilitas tersebut juga dapat memotivasi siswa dan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
3: Forum Silaturahmi Ananta Kupa Sumatera Utara menggelar temu kangen ex-pegawai Departemen Penerangan Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Sumatera Utara. Laporan disampaikan Rehan Putri.
6: Forum Silaturahmi Api Nan Tak Kunjung Padam Ananta Kupa Sumatera Utara menggelar temu kangen keluarga besar ex-pegawai Departemen Penerangan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema melalui temu kangen Ananta Kupa Sumatera Utara, kita tingkatkan kolaborasi menuju sumut berkah ini menjadi momentum mempererat kembali silaturahmi para insan penerangan yang pernah mengabdi di Departemen Penerangan. Ketua Forum Silaturahmi Ananta Kupa Sumatera Utara Zainuddin Mars mengatakan, insan penerangan memiliki peran penting dalam memajukan bangsa dan negara. Menurutnya, para

0: Insan penerangan sejak dahulu telah menjalankan tugas dengan semangat pengabdian, termasuk menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan tugas.
1: Untuk memajukan bangsa dan negara kita ini, kita lahir dari tengah-tengah kesulitan dan kita berupaya dengan semangat pengabdian yang tinggi, kita bisa melakukan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya.
0: Sementara itu, Panitia Temukangen Keluarga Besar Anantakupa Sumatera Utara Amran Matondang mengatakan, berdasarkan daftar peserta sekitar 250 orang hadir dalam temukangen tersebut. Menurut Amran, tingginya kehadiran menunjukkan semangat para mantan insan penerangan masih tetap terjaga meski sebagian besar telah memasuki masa purnabakti. Selain itu, Amran mendorong keluarga besar Anantakupa untuk turut membangun kolaborasi dengan pemerintah. Menurutnya, pengalaman dan pengetahuan para insan penerangan khususnya dalam bidang informasi masih dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
2: Temukangen kita hari ini mengambil tema melalui temukangen Anantakupa Sumatera Utara, kita niatkan kolaborasi menuju Sumatera Utara berkah. Ini juga barangkali kita yang hadir di sini ini, kita harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah, berintegrasi dengan pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah ini adalah merupakan pedoman bagi kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita harian. Pemerintah ini adalah sebagai induk kita untuk bisa membantu kita nanti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi daripada Anantakupa ini.
0: Lebih lanjut, Amran berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan reuni, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan keluarga besar Anantakupa Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Rumah Difabel Saraswati, tempat bertemunya penyandang disabilitas dengan beragam latar belakang untuk belajar, mengembangkan keterampilan hingga perlahan membangun kemandirian. Berikut feature berjudul Mereka Ada dan Mereka Bisa.
4: Di sebuah ruang di Kota Medan, keterbatasan bukan menjadi kata terakhir. Ada tangan-tangan yang membuat sepatu, ada yang belajar meracik kopi, dan ada pula yang terus berlatih agar siap memasuki dunia kerja. Ruang itu bernama Rumah Difabel Saraswati, tempat bertemunya penyandang disabilitas dengan beragam latar belakang untuk belajar, mengembangkan keterampilan, hingga perlahan membangun kemandirian. Namun, perjalanan Rumah Difabel Saraswati tidak berawal dari sebuah rencana besar. Pendiri Rumah Difabel Saraswati, Sri Dewi Fitriani Nata Diningrat, mengaku sebelumnya tidak memiliki pengalaman khusus dalam dunia disabilitas. Kepeduliannya mulai tumbuh ketika pandemi COVID-19 melanda dan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas turut merasakan dampaknya. Dari sana muncul satu pemikiran, bagaimana jika penyandang disabilitas tidak hanya menerima bantuan, tapi mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kesempatan itu mulai terbuka pada 2021. Dewi mendapat dukungan dana dari salah satu BUMN untuk menggelar kegiatan Hari Disabilitas Internasional. Namun, ia tidak ingin dukungan tersebut berhenti pada sebuah perayaan. Ia ingin ada pesan yang tinggal lebih lama bahwa penyandang disabilitas hadir di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan.
5: Saya pengen di perayaan itu selain campaign bahwa mereka ada, mereka bisa. Jadi saya punya tagline dari 2021, kita yang non-difabel bilangnya mereka ada, mereka bisa. Kemudian mereka menjawab kami ada, kami bisa. Nah itu juga spontan. Jadi kami campaign di depan rumah Pak Edi, rumah gubernur ya pada saat itu kan Pak Edi. Kemudian disambut oleh beliau dan Bunda Nawal untuk akhirnya ya udah ngapain cuman bikin di depan rumah. Yuk kita rayakan di dalam. Akhirnya kami menjadi perayaan pertama setelah COVID. Jadi itu rumah tertutup, tapi di tanggal 3 Desember itu menjadi perayaan ratusan sahabat difabel kumpul di Rijal Nurdin.
4: Dari perayaan itu, langkah Dewi berlanjut. Sisa dana kegiatan digunakan untuk membangun program inkubasi dan mencari penyandang disabilitas yang dapat dilibatkan. Perjalanannya tidak langsung mudah. Dewi mengaku sempat kesulitan mencari peserta hingga mendatangi sejumlah sekolah luar biasa. Dari satu tempat ke tempat lain, ia mulai bertemu dengan tunarungu, tunanetra, tunadaksa, serta penyandang disabilitas lainnya. Pertemuan-pertemuan itu perlahan mengubah cara pandangnya. Dewi melihat teman tuli yang bercita-cita menjadi penari meski tidak dapat mendengar musik seperti teman dengar. Ia juga menyaksikan teman netra menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri, mulai dari mengangkat kursi, menyusun jemuran, hingga memasak. Dari sana, Dewi memahami bahwa mendampingi bukan berarti menentukan masa depan mereka. Penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk memilih mimpi dan jalan hidupnya sendiri. Salah satu perjalanan itu terlihat dari sosok Nopi. Perempuan tuli berusia 35 tahun ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Dalam keluarganya, hanya sang ibu yang mempelajari bahasa isyarat, sehingga Nopi lebih banyak berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya melalui tulisan atau pesan di telepon seluler. Nopi juga memiliki perjalanan panjang sebelum bergabung dengan rumah difabel Saraswati. Ia pernah menekuni olahraga dan meraih juara 2 tolak peluru pada tahun 2012 serta juara 3 lempar lembing pada tahun 2016 di National Paralympic Committee atau Komite Paralimpiade Nasional. Kemudian pada seleksi tahun 2020, ia tidak lulus karena pada saat itu ia sedang mengandung. Setelah meninggalkan arena pertandingan, tantangan berikutnya datang ketika Nopi berusaha mencari pekerjaan. Ia sempat membuka usaha pembuatan sepatu pada tahun 2020 selama 6 bulan. Ketika penjualan sepi, Nopi beralih menjual minuman boba. Namun pandemi COVID-19 kembali membuat usahanya terhenti. Pada 2023, Nopi mulai aktif di rumah difabel Saraswati. Di sana, ia mendapatkan dukungan untuk kembali mencoba usaha yang pernah dirintisnya.
6: Kemudian Ibu Dewi bilang didukung untuk buat lagi produksi membuat sepatu. Nah, kemudian saya coba lagi buat produksi dan antar ke rumah difabel. Pada saat itu rumah difabel masih di Johor. Selanjutnya, saya juga diajak untuk menjual di tempat lain. Selain itu juga jualan es tadi.
4: Kesempatan itu membuat Nopi kembali melanjutkan usahanya. Kini, ia menjalankan usaha sepatu bersama suaminya sekaligus berjualan minuman. Di tengah kesibukannya, Nopi juga menjalani peran sebagai ibu dari 2 anak. Sejak bergabung pada 2023, ia masih aktif mengikuti kegiatan di rumah difabel Saraswati hingga kini. Cerita tentang kemandirian juga datang dari Amin. Pria berusia 26 tahun itu merupakan penyandang disabilitas fisik akibat kecelakaan yang dialaminya ketika berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Amin mengenal komunitas ini pada tahun 2023 ketika Dewi melakukan sosialisasi di tempat pelatihan menjahit di tebing tinggi. Sejak bergabung, Amin mengikuti berbagai pelatihan. Salah satunya pelatihan barista berkualifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Amin kemudian sempat bekerja di kafe pelataran difabel sejak 2023 milik rumah difabel ini hingga Februari 2024. Kini, ia masih belajar di bidang pemasaran dan rutin menjadi barista dalam kegiatan warung difabel di acara Pemko maupun Pemprov seperti Sumut Halal Festival terakhir. Dari proses tersebut, Amin mulai membangun kepercayaan diri sekaligus menyimpan mimpi untuk memiliki usaha sendiri.
7: Jadi punya kayak cita-cita pengen bikin coffee shop. Dan ada jalannya nih nyambung ke digital marketing, gimana cara memboomingkan coffee shop tadi. Jadi rumah di Pabel Saraswati ini kayak banyak lah kak ceritanya panjang. Kalau bisa sih saya mau punya brand kopi yang gede, tapi bukan cuman brand kopi yang jual minuman, tapi juga jual bijinya, jual pengalaman lah sama pelanggan-pelanggan gitu lah.
4: Perjalanan Nopi dan Amin menjadi bagian dari perkembangan rumah difabel Saraswati. Pendampingan yang awalnya berfokus pada inkubasi usaha, kini berkembang ke pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, legalitas UMKM, hingga upaya membuka akses pendidikan. Pendiri rumah difabel yang dikenal dengan nama Dewi Nata Diningrat mengaku masih terus belajar, termasuk memahami bahasa isyarat dan cara berkomunikasi dengan teman-teman dari ragam disabilitas. Baginya, membangun ruang inklusif bukan berarti menentukan apa yang harus dilakukan penyandang disabilitas. Mereka justru perlu mendapat kesempatan untuk menentukan sendiri apa yang ingin dicapai. Di rumah difabel Saraswati, gagasan itu perlahan menemukan bentuknya. Nopi kembali membuat sepatu setelah usahanya sempat terhenti. Amin meracik kopi sambil menyimpan mimpi memiliki kedai dan mereknya sendiri. Dua perjalanan berbeda dari banyaknya cerita teman disabilitas lainnya, namun bertemu pada satu pesan yang sama. Mereka ada, mereka bisa. Dan ketika kesempatan diberikan, mereka dapat menentukan sendiri akan menjadi apa dan sejauh mana mimpi itu ingin dibawa.

Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi Indonesia, selamat pagi Medan. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan semangat di minggu pagi ini. Menyambut akhir pekan, masih bisa rebahan ataupun jalan-jalan. Hari ini ada planning apa pendengar Anda yang akan menghabiskan waktu liburan akhir pekan Anda dengan keluarga, dengan teman-teman? Hari ini kemana tujuannya? Boleh nanti berbagi informasi juga kepada kami via WhatsApp di 0811616943. Cuaca di Kota Medan pagi ini sejuk, tapi belum tampak matahari menyinari Kota Medan pagi ini. Tapi kita berharap mudah-mudahan sepanjang hari ini cuacanya bagus, cerah, tidak ada kendala suatu apapun untuk Anda yang akan berlibur. Hari ini semoga semuanya tetap jaga stamina karena besok udah Senin lagi, jadi harus tetap semangat hari ini, jangan terlalu diporsir kegiatannya. Hari ini mungkin ada juga yang sudah punya rencana jauh-jauh hari, ada yang sudah bangun pagi-pagi untuk senam pagi, mau car free day, ada juga pagi-pagi sudah beres-beres rumah, ibu-ibu ya. Udah bangun tapi tidur lagi ya, karena ingat ini hari Minggu. Jadi manfaatkanlah hari Minggu ini dengan sebaik-baiknya ya. Pendengar, kami juga akan update informasi cuaca sesaat lagi bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: pendengar, langsung saja kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi, Bang Devri.
1: Pagi, Kak Tami.
0: Ya, silakan informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman pendengar setia Radio Pro 1. Bersama saya, Devri, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari cuaca beraman, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, Simalungun dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan sedang di wilayah Langkat dan hujan ringan di wilayah Karu, Deli Serdang, Simalungun, Mandailing Natal, Labuhan Batu Utara, Toba, Tapanuli Selatan, Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan sedang di wilayah Deli Serdang, Sedang Bedagai, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Asahan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 100%, angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 19 km per jam. Kami mengimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dari hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur.
0: Ya, mohon maaf pendengar, kami terputus ya bersama dengan Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan. Kami coba hubungi kembali untuk menyambungkan informasi cuaca.

0: Ya baik pendengar, kita akan dengarkan kembali informasi seputar perkiraan cuaca hari ini bersama dengan Bang Devri. Silakan Bang Devri.
1: Ya baik, mohon maaf tadi terputus. Kami lanjutkan untuk suhu udara berkisar 16 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara 66 hingga 100%, angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 19 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petiran angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Devri, prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini. Semoga hari ini cuacanya baik-baik saja dan tidak ada kendala suatu apapun. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan.